Ya gitu, udah masih di Sepadan selama pagi itu mau Pro 2. Udah jam 7 lewat 2 menit ya. Dari jam 6 tadi kita temani kamu di Sepadan, musik dan informasi. Dari perakiran cuaca sampai ke MBG. Ini itu Pro 2 ya. Kita ke Piala Dunia, di mana dini hari tadi pertandingan antara Argentina melawan Inggris yang dimenangkan oleh Argentina. Jadi Argentina lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026 usai menang dramatis ya dari Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta hari ini. 22 Inggris berhasil unggul 1-0 atas Argentina di menit ke-55 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Anthony Gordon mencetak gol pembuka di laga ini. Begitu babak kedua dimulai, Argentina langsung menggebrak. Mereka memberikan ancaman lewat Julian Alvarez, di mana Alvarez bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang bisa dibendung oleh Jordan Pickford. Nah, tahun Pro 2, meskipun Argentina terlihat lebih dulu mendominasi di babak awal pertama ya, Inggris justru berhasil mencetak gol lebih dulu, dan gol Inggris dicetak oleh Anthony Gordon. Waduh, jadi awal-awal dikasih menang dulu nih Inggris ya sama Argentina. Nah, kemudian gol ini bermula dari serangan cepat Inggris ke jantung pertahanan Argentina. Meskipun gelombang serangan pertahanan berhasil digagalkan, Inggris masih mendapatkan bola kedua dan terus melakukan tekanan. Pada saat ada bola di kaki Morgan Rogers yang dilepaskan umpan ke arah tiang jauh, sementara Anthony Gordon ada di posisi yang tepat untuk menyambut bola dan melepaskan tendangan ke arah gawang tuan Pro 2. Setelah tertinggal, Argentina berhasil meningkatkan tekanan ke gawang Inggris. Nico Gonzalez dimasukkan menggantikan Leandro Paredes di menit ke-64. 4 menit kemudian, Gonzalez bisa menyundul bola ke muka gol lawan. Bola akhirnya ditepis dengan luar biasa oleh Jordan Pickford sehingga selamatlah gawang Inggris dari kebobolan. Kemudian tahun Pro 2, Inggris memutuskan memperkuat pertahanan dengan memasukkan Ezri Konsa di menit ke-72. Ia menggantikan Gordon hingga Inggris bisa dipastikan memilih lebih memperkuat pertahanan di sisa waktu yang ada. Akhirnya tuan Pro 2, Argentina berhasil membobol gawang Inggris dengan skor 2-1. Akhirnya untuk menuju ke semifinal ya, ke grand final, Argentina akan melawan Spanyol di babak ini tuan Pro 2. Kira-kira siapakah tim bola pemenang kamu? Kalau aku yang kayaknya prediksiku ya tuan Pro 2, ini Argentina yang bakal menang lagi untuk melawan Spanyol. Kalau kamu bagaimana tuan Pro 2? Apakah kamu memilih Spanyol atau nanti kamu memilih Argentina? Kita nantikan saja untuk gagal babak grand finalnya. Langsung disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia dan juga bisa didengarkan di Pro 3 RRI Jakarta. Kalau kamu mau nonton visualnya juga kamu bisa langsung nonton aja di TVRI. Dan kita menjadi salah satu radio terestrial yang menyiarkan Piala Dunia secara resmi lewat audio. Oke tuh Pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya hanya di Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan

Teman-teman masih di Sepadan, selamat pagi teman berdua. Ya, kita masih ngebahas informasi-informasi dan lagu-lagu yang pagi tadi. Dari pagi jam 6 aku temani kamu pagi hari ini ya, di Sepadanya, maksudnya segmen Sepadanya. Tadi kita udah ngebahas Piala Dunia Argentina melawan Inggris, yang mana Argentina yang menang dengan skor 2-1 teman-teman berdua. Walaupun kamu sedih karena tim kamu kalah, misalnya kamu ngefans banget sama Inggris ya, tapi jangan lupa sampai kamu melewatkan sarapan pagi kamu teman pro 2. Karena kalau kamu gak sarapan, gimana kamu bisa menangisi kekalahan kamu ya? Karena Argentina lagi-lagi menang. Tapi walaupun begitu teman pro 2, ingat ya, sarapan tuh penting untuk menambah konsentrasi deh ya, ingat ya. Asal jangan pagi-pagi makannya mie. Nah, ini biasa pagi-pagi bawa bekal mie siapa nih? Kalau mie instan memang udah lama dikenal dengan makanan yang gak sehat ya. Apalagi kandungan garamnya tinggi, lemaknya juga, proses pengolahannya juga sering banget dikaitkan dengan resiko penyakit. Jadi kalau mie instan ini makanan yang tidak sehat. Tapi fakta menunjukkan hal yang berbeda. Karena reputasi yang buruk tadi gak lantas dijauhi orang, malah makin demen orang makan mie instan ya, mau mie goreng, mau mie kuah. Hal ini terbukti dari berbagai proyeksi industri, di mana nilai pasar mie instan global diperkirakan meningkat ya sekitar 1,16 triliun tahun 2025 atau setara dengan 1,77 triliun di tahun 2032. Itu prediksi 2032 ya, karena kita 2026. Terus kenapa orang susah banget berhenti makan mie? Jadi para ilmuwan menjelaskan kenapa mie itu susah kita hilangkan ya dari kebiasaan kita, karena memang makanannya ini menggoda otak. Penelitian sendiri yang ngomong ya, penelitian mengenai makanan ultra processed food bahwa kombinasi kalori tinggi apalagi garam ditambah lemak, karbohidrat, ini nih yang bikin mie ini jadi lebih enak, yang bikin tinggi.

tingkat hyperpalatability-nya. Artinya makanan ini dirancang untuk memicu keinginan terus konsumsi. Nah, kayak mirip seblak nih. Siapa yang demen nih sama seblak nih? Karena dia tinggi lemaknya, kemudian tinggi garamnya, kemudian kalorinya, gulanya gitu ya. Jadi bikin otak ini untuk terus konsumsi, makan aku gitu. Jadi gak heran banyak orang yang anggap semangkuk mie ini sebagai makanan yang memberikan rasa nyaman ya, terutama setelah sibuk lelah, gak mau yang ribet-ribet tapi pengen sesuatu yang praktis. Tapi sebenarnya mie instan juga gak praktis-praktis. Emang mie instan langsung dibuka kita makan, gak kan? Tapi kan kita olah dulu ya, harus kita rebus airnya dulu, taruh mie-nya, itu juga ada prosesnya, pengolahannya. Jadi sebenarnya kalau dibilang mie instan tuh emang makanan yang cepat saji. Kenapa? Ya karena setelah direbus tinggal dimakan, dicampurin bumbunya, tinggal dimakan gitu. Kalau kita masak kan kita harus, belum kalau ada sayurannya, belum ada ikannya kita potong-potong, belum kita ini segala macamnya. Mungkin itu yang dibilang kalau mie instan itu adalah makanan yang instan dan praktis gitu ya. Tapi kamu tahu gak tuh memperdua ya, bahwa mie instan itu sebenarnya berawalnya dari Jepang. Tahun 1958 di Osaka, saat itu Jepang menghadapi krisis pangan pasca perang. Nah, jadi Ando ini menciptakan makanan yang praktis, lezat, tahan lama, terjangkau, dan aman dikonsumsi. Inspirasinya datang ketika istrinya menggoreng tempura. Dia sadar nih, kalau menggoreng mie bisa menghilangkan kadar air, sehingga mie bisa kembali matang hanya dengan disiram air panas. Disitulah lahir chicken ramen, mie instan pertama di dunia. Tahun 1971, Nissin kembali berinovasi dengan meluncurkan cup noodles, mie instan dalam wadah plastik yang bisa langsung diseduh teman produk ya. Dan sejak saat itu popularitas mie instan menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Selain itu juga data terbaru menunjukkan konsumsi mie instan global kini mencapai 123 miliar porsi setiap tahunnya ya, teman produk. Dan Cina menjadi konsumen terbesar lebih dari 43,8 miliar bungkus per tahun. Indonesia bahkan berada di posisi kedua dengan sekitar 14,68 miliar porsi, disusul India dengan 8,32 miliar porsi, teman produk. Jadi kalau dihitung berdasarkan jumlah penduduk, Vietnam menjadi negara paling gemar mengkonsumsi mie instan dengan rata-rata 80 porsi per orang per tahun. Posisi berikutnya ditempati Korea Selatan dengan 79 porsi, sementara Thailand berada di urutan ketiga dengan 58 porsi per kapita. Bahkan teman pro 2 ya, menurut World Instant Noodles Association ya, tingginya konsumsi Vietnam bukan lagi sekedar didorong faktor harga yang murah. Konsumen kini mulai beralih ke produk premium yang menawarkan kualitas dan nilai tambah. Sementara di Amerika, tren makanan bercita rasa Asia ini dari mie pedas terus meningkat penjualannya. Pada tahun 2024, konsumsi mie instan di negara Pamansa mencapai sekitar 5,15 miliar porsi, menjadikannya pasar terbesar ke-6 di dunia. Nah, jadi tahun pro 2 ini bukan sekedar makanan murah ya. Bahkan chef asal Hong Kong juga mendapat pandangan yang berbeda mengenai mie instan ini, tuan pro 2. Pemilik restoran bahkan ya memasukkan mie instan sebagai makanan terbaik dan ternyaman. Kalau gini sih Indonesia juara satunya ya, tuan pro 2 ya. Karena Indonesia juga salah satu produksi mie yang terbesar menurut aku, tuan pro 2. Oke, tuan pro 2, nanti kita bakal lihat lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu.
3: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
3: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy!

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

Ini pada selamat pagi tuh umur 2.7.40 menit. Ini jamnya menunjukkan di studio umur 2 ya. Berarti sisa berapa menit lagi? Iya, sekitar 10-20 menit lagi ya. 25 menit lagi untuk menemani kamu di Spada Musik dan Informasi. Nah, kita masih ngebahas tentang sepak bola lagi tuh umur 2, karena ini ada petisi ya. Petisi online yang menyerukan agar Argentina didiskualifikasi dari Piala Dunia. Kok bisa? Ya, karena petisi ini muncul di tengah tudingan wasit dari FIFA yang memberikan perlakuan istimewa kepada juara bertahan dan sang kapten. Belum lagi ini Argentina menang lagi melawan Inggris ya. Petisi yang diunggah melalui situs argentinaout.com ini viral setelah meminta FIFA untuk mengeluarkan Argentina dari turnamen yang digelar di Amerika ini nomor 2. Penyelenggara petisi menuduh FIFA dan perangkat pertandingan berpihak pada Argentina. Dalam petisinya bahkan disebutkan keberpihakan terhadap Lionel Messi membuat persaingan di Piala Dunia menjadi tidak adil. Waduh, mungkin mereka lihat kali ya. Kalau kita cuman lihat-lihat doang kan nggak nonton yang secara langsungnya, live-nya beda lagi itu nomor 2 ya. Yang di lapangan yang merasakan bagaimana ketidakadilan wasit mungkin ya, mungkin. Jadi gelombang protes menguat setelah Argentina melakukan comeback dramatis setelah menghadapi Mesir di babak 16 besar. Sempat tertinggal 0-2 dan gagal mengeksekusi penalti di babak pertama melalui Messi, tapi Argentina mampu mencetak 3 gol dalam 13 menit terakhir untuk memastikan tiket ke perempat final. Walaupun memang penuh dengan keputusan kontroversial ya, tapi Mesir menilai gol penentu kemenangan Argentina seharusnya ditinjau melalui ini yang VAR itu ya, VAR, karena diduga diawali pelanggaran terhadap Mohamed Salah dan mereka menyebutkan bahwa gol itu semestinya dianulir dan Mesir justru layak mendapat hadiah penalti. Nah, jadi mereka menunding pertandingan ini udah diatur untuk memastikan Argentina tetap melaju di turnamen. Ya, juga menuduh FIFA ingin mempertahankan Mesir di turnamen dan FIFA tidak tercermin dalam pertandingan itu karena tidak bermain dengan adil ibaratnya ya. Jadi sekarang petisinya nggak tahu nih udah berapa juta orang yang mendekat petisi usir Argentina dari Piala Dunia. Nah, kalau kamu ikut-ikut juga nggak nih petisi-petisi begini tahun Pro 2? Kalau aku sih kayaknya kita lihat aja deh bagaimana ya. Bisa jadi mungkin ya FIFA adil, tapi kita nggak tahu juga tahun Pro 2 ya bener atau enggak nih kira-kira ya. Apakah menurut Mesir kayaknya ini nggak adil, harus diboikot ini Argentina. Tapi sampai sekarang Argentina tetap melaju nih tahun Pro 2. Jadi mungkin kita harus menerima kekalahan itu ya. Mesir mungkin harus menerima kekalahan itu dengan lapang dada. Ya kalaupun memang mungkin Argentinanya nanti menang ya kalau melawan Spanyol di babak grand final ya. Ya kita patut mengapresiasinya. Berarti dia adalah pemenang dari Piala Dunia ini tahun 2022. Kalaupun yang menang nanti Spanyol, ya kita juga mendoakan yang terbaik lah untuk kedua tim yang mana yang menang ya. Kalau tim Argentina yang menang ya kita bersyukuri, kalau yang Spanyol yang menang kita juga patut untuk berbangga diri. Siapapun pilihan tim kamu, jangan sampai stres gara-gara tim ya. Gara-gara tim bola tuh, jangan sampai jadi perang gara-gara bola ya. Jangan sampai jadi ujaran kebencian gara-gara bola. Bola yang cuma satu diperebutkan banyak orang ya. Ya kalau pencinta bola mungkin bukan cuma satu, ini soal strategi ya, begitulah. Lika-liku pertandingan ada menang dan ada kalah. Itu nomor 2. Nanti kita bakal balik lagi tuh nomor 2 dengan informasi menarik lainnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sejun terus ya di Pro 2 FM.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Ya betul, Pro 2 sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang baru bangun, waduh, udah telat sekolah nih. Anak-anak sekolah ya gak mungkin bangun jam segini. Paling nanti alasannya, aduh sakit. Terus tiba-tiba nguap lagi. Nguap, ya biasa kalau pagi-pagi ini masih ada rasa sedikit ngantuk-ngantuk ya teman Pro 2 ya. Karena seringkali menguap kan diikuti sama mata berair. Dan kondisi ini kelihatannya kayak lagi nangis, padahal sebenarnya gak ada kaitannya sih nguap dengan nangis gitu ya. Fenomena ini sebenarnya merupakan respon alami tubuh yang dipengaruhi cara kerja otot wajah ya, kelopak mata dan saluran air mata. Terus kenapa kalau kita nguap tuh kadang-kadang mata jadi berair? Ini juga mau nguap nih tuh Pro 2 ya. Air mata diproduksi kan terus menerus kelenjar lakrimal ya, untuk menjaga permukaan mata biar tetap lembab, bersih dan terlindungi tuh Pro 2. Dalam kondisi normal, cairan ini akan mengalir ke permukaan mata sebelum akhirnya dibuang melalui saluran air mata. Tapi proses itu kan sedikit berubah kalau seseorang menguap ya. Nah, ini dari ulasan jurnal, di mana otot-otot sekitar mata atau wajah ikut berkontraksi saat menguap. Dan kontraksi ini untuk menekan kelenjar lakrimal sehingga lebih banyak air mata yang terdorong keluar. Jadi kalau kamu menguap kemudian kamu keluar air mata, jangan bilang kamu nguap, ya emang harus keluar air mata. Di saat yang bersamaan tekanannya ini, tekanan dari kita menguap ya, akibatnya air mata tidak sempat mengalir ke saluran air mata hingga menumpuk di permukaan mata dan akhirnya meluber. Jadi selain kontraksi otot, kebiasaan memejamkan mata saat menguap juga berperan dalam Pro 2 ya. Jadi kalau mata terbuka, air mata yang sempat menumpuk kan kelihatan keluar. Jadi kayak nangis padahal gak nangis, gara-gara nguap aja. Tapi walaupun begitu, gak semua orang mengalami hal yang sama, karena ada perbedaan bentuk anatomi saluran air matanya, kekuatan kontraksi otot wajah, sampai kondisi mata seperti mata kering yang bisa mempengaruhi banyak sedikitnya air mata yang keluar saat menguap teman Pro 2. Jadi jangan heran kalau menguap keluar air mata ya. Oke, tadi informasi terakhir dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sejauh terus ya. Nanti kita bakal temani kamu kembali di jam 8 untuk segmen yang berbeda.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jayo!

0: ourselves.
1: Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Tapi udah back dah segmen ya. Ini cek fakta Nusantara. Sampai jam 9 pagi Teman Pro 2 ya. Edisi 16 Juli 2026. Cek fakta Nusantara. Kita ngomongin Indonesia pastinya Pak. Nusantara emang di mana lagi? Malaysia. Jangan mau diakui sama mereka ya. Sudah cukup banyak yang diakui dan mau diambil sama mereka Teman Pro 2. Ya budaya kita. Dari wayangnya, tempenya, apalagi gak tahu lagi lah. Pokoknya kalau Malaysia ini maunya ngambil kita batiknya juga. Dasar Malaysia ya, bikin sendiri makanya ininya apa namanya warisannya, tradisinya. Ya jangan ikut-ikut Indonesia terus ya. Nah, kalau ngomongin Indonesia ini kan banyak pantai, pulaunya juga. Kita bakal ngebahas pulaunya nih. Pulaunya ini kan identik dengan pantai ya, perkampungan dan destinasi wisata. Tapi di Indonesia ada sejumlah pulau yang punya fungsi yang berbeda, alih-alih jadi tempat bermukim, pulau-pulau ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia dikenal sebagai pulau yang hanya dihuni oleh kuburan, Teman Pro 2. Ngeri ya, kuburan, pemakaman. Jadi syarat dengan sejarah, tradisi sampai nilai budaya. Memang tidak ada pemukiman sama sekali di situ. Cuman ya ada kuburan-kuburan. Berarti yang di sana pulau hantu ya. Kalau berani uji nyali boleh di sana ya. Nomor 2. Karena memang disering pulau yang hanya dihuni kuburan, keberadaan pulau-pulau ini bagian penting juga dari warisan budaya dan sejarah masyarakat setempat. Ada 3 pulau di Indonesia yang terkenal sebagai pulau pemakaman, pulau hantu. Enggak ada yang ke sana. Kalau berani ke sana mungkin masuk ke alam sana mungkin ya. Alam sana berbeda dengan alam yang di atas ya. Jadi kalau kau mau tersesat di alam sana atau di yang alam di atas, beda lagi cerita tuh Nomor 2. Yang pertama ada Pulau Trunyan di Bali. Nah, pulau kawasan pemukiman Trunyan di tepi Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali ini jadi salah satu lokasi pemakaman paling unik di Indonesia. Tempat ini merupakan bagian dari desa Trunyan yang dihuni oleh masyarakat Bali, kelompok masyarakat Bali yang mempertahankan tradisi leluhur. Kalau di sini jenazahnya nggak dikubur atau dikremasi. Jadi tradisi yang dikenal di sana itu membuat jenazah diletakkan di atas tanah. Berarti nggak di dalam lubang ya, cuman ditaruh di atas tanah, ditutupi anyaman bambu, di bawah pohon taru menyan namanya. Oh, pohon taru menyan. Berarti baunya kayak kemenyan. Berarti bikin kemenyan dari pohon itu, Teman Pro 2. Yang membuat tradisi ini begitu terkenalnya karena tadi taru menyan ini pohonnya cuman ada di sana. Kalau di sini ada nggak pohonnya ya, mau nyari, aku mau bikin kemenyan kalian. Sekalian bisa mengeluarkan aroma kemenyan ya. Ngeri banget kalau ada di Bangka maksudnya. Itu nggak ada ya, cuma di Bali yang bisa menetralisir bau jenazah Teman Pro 2. Tapi nggak semua orang yang bisa dimakamkan dengan cara itu. Jadi hanya mereka yang meninggal secara wajar karena sakit, karena usia gitu ya. Terus setelah karena menikah yang berhak dimakamkan di area utama. Jadi sementara jenazah yang misalnya meninggal akibat tidak wajar ya, mungkin pesugihan Gunung Kawi, bukan, akibat kecelakaan misal ya, atau yang hal lain-lain begitu, itu akan dimakamkan di lokasi yang berbeda. Lokasi pemakaman ini adanya di sisi timur Danau Batur yang hanya bisa dicapai menggunakan perahu dari dermaga. Sekitar 45 menit tanah. Di Bali mau coba ke sana, mau mungkin mau menginap, mau merasakan bagaimana wangi dari pohon taru menyan ini. Boleh ya. Itu baru pertama di Bali. Lanjut pulau kedua, ada Pulau Imam di Maluku Utara, Teman Pro 2. Itu beda dengan Trunyan yang ada di Bali. Kalau pulau ini masih agak dekat, sekitar 45 menit ya. Kalau Pulau Imam di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku, itu memang tidak punya penduduk. Jadi pulau kecilnya ada di depan kota Weda dan difungsikan sebagai kawasan pemakaman warga. Jadi masyarakat setempat mengenalnya sebagai Pulau Imam atau Pulau Koleievo. Nah, keunikan lainnya, pulau ini tempat peristirahatan terakhir bagi 2 komunitas agama. Area pemakaman Muslim di satu sisi, sedangkan makam umat Nasrani di sisi lainnya. Sebuah jembatan kecil dibangun sebagai tempat berlabuh bagi keluarga dan peziarah yang datang berziarah ke makam kerabat. Terus jangan kamu tanya mereka nginep atau enggak. Ya pasti enggak, di mana ada rumahnya di situ. Cuman ada rumah-rumah kuburan. Kalaupun mau menginap, bawa tenda dan uji nyali sendirilah kalian tolong berdua ya. Dan menurut masyarakat sekitar, Pulau Imam menjadikan lokasi pemakaman karena kondisi tanah di kota Weda itu didominasi rawa, jadi kalau mau dikubur gitu ya, jenazah-jenazahnya kurang ideal.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat

0: buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
3: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Nusantara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi tadi kita pagi tadi, awal-awal tadi kita udah ngebahas tentang pulau-pulau di Indonesia yang faktanya unik-unik teman Pro 2 ya. Menarik juga. Ada 3 pulau yang menjadi pulau dihuni oleh kuburan ya, bukan manusia hidup tapi manusia yang sudah meninggal. Nah, tadi kita udah ngebahas awal-awalnya itu di Pulau Bali, Pulau Trunyan ya, lanjut di Maluku Utara di Pulau Imam, dan terakhir Pulau Metu Debi di Papua. Nah, kalau Pulau Metu Debi ya, di Pulau Yutufa, Kota Jayapura, Papua, dikenal sebagai pulau kuburan yang punya nilai sejarah tinggi juga. Pulau kecil ini ada di wilayah Kampung Tobati dan Engros, jadi tempat pemakaman para leluhur suku Tobati, tokoh adat hingga misionaris yang berperan dalam penyebaran agama Kristen di wilayah Tabi. Selain dikenal dengan situs pemakaman bersejarahnya, Pulau Metu Debi juga menjadi saksi masuknya Injil di tanah Tabi pada tanggal 7 Maret 1910. Waduh, udah lama banget tuh Pulau 2. Sekarang kawasan tersebut tidak hanya jadi destinasi ziarah ya, tapi juga tujuan wisata sejarah dan ekowisata. Jadi pengunjung yang mau berkunjung berziarah bisa menikmati hamparan pasir, yang namanya juga pulau pasti ada pasir, kemudian hutan mangrove, panorama Teluk Yutufa sambil mengenal sejarah di Pulau Metu Debi Papua. Walaupun memang sering dijuluki sebagai pulau yang hanya dihuni oleh kuburan ya, tapi Pulau Metu Debi tetap jadi bagian penting bagi identitas bagian budaya masyarakat di Papua yang dihuni oleh kuburan dan manusia-manusia yang sudah meninggal. Jadi kalau mau menginap di sana, izin dulu pertama atau Pro 2, atau mungkin mau apa namanya menikmati ziarah dengan wisata sejarahnya, atau menikmati di sekitaran pulau ya dengan snorkeling. Siapa tahu kamu nanti ketemu tulang-tulang yang tidak bertuan ya. Ngeri kalau begitu teman Pro 2. Asal jangan tulang kamu aja yang ketemu ya. Itu dia teman Pro 2, informasi dari 3 pulau di Indonesia yang menjadi pulau tidak berpenghuni, yang dihuni oleh kuburan saja dan mungkin makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk cek fakta Nusantara lainnya. Tetap sama kami.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Kiri-kiri woi, awas ada yang pleng tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
2: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

2. Gak berasa banget ya di Cek Fakta Nusantara udah mau berakhir ya. 4 menit lagi tuh Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia mendengarkan kami di Pro 2 FM. Kita bacain WhatsAppnya pagi-pagi ini ya, dari Kakak Dira Cantik. Wah, ini kayaknya pemilik spa Dira ini kayaknya. Mau request lagu Kakak Dira dari Neida tentang rindu. Lagi rindu orang yang lagi jauh di sana katanya. Iya deh, yang punya dunia milik berdua kita mah tunggul-tunggul aja ya tuh Pro 2. Lagunya spesial untuk abang kita yang jauh di Jawa ya, dimana di Jawa Tengah lah pokoknya tuh Pro 2, dari Kakak Dira yang pemilik Dira Spa. Oke, terima kasih Kakak Dira Spa yang sudah bergabung bersama kita. Langsung aja kita spesial kasih kamu buat Kakak Dira. Dan lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Cek Fakta Nusantara. Nanti kita balik lagi ya, prioritas nasional. Terus Pro 2.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Itu Perdua Mas ini 105,5 FM Pro 2 tempat terbaik kamu. Pada prioritas nasional ini kita berganti segmen lagi. Reformasi birokrasi ini layanan pemberantasan narkoba. Jadi itu Pro 2. Ini kan penyalahgunaan narkoba ini terus jadi ancaman ya. Tantangannya yang serius mengancam kesehatan, keamanan, masa depan kita masyarakat terutama generasi muda. Seiring perkembangan zaman, jenis-jenis narkobanya juga mulai beragam. Bukan cuma narkoba sabu, bukan. Mulai dari narkoba konvensional sampai zat psikoaktif dalam bentuk yang susah untuk dikenali, ini narkoba jenis apa ya gitu ya. Kondisi ini menuntut masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dan memperluas pengetahuan.

itulah pokoknya. Ya, yang terbaru ini tahun Pro 2 ada namanya Pink Cocaine atau Tusi Tucibi. Meskipun namanya kokain, zat ini bukan kokain murni. Isinya dicampur-campur berbagai zat psikoaktif sehingga efek dan resikonya enggak bisa diprediksi. Warnanya pink, bubuk-bubuk. Nah, ini kadang-kadang juga bisa dijual nih untuk anak-anak sekolah yang gila-gila belajar ya, sering-sering belajar tapi mau terus matanya on, enggak tidur-tidur. Kayak doping gitu ya, kayak pemain bola biar pakai doping. Kadang-kadang kita lihat atlet juga, pemain bola, aktris yang pakai narkoba jenis-jenis yang seperti pink cocaine ini, teman Pro 2, dampaknya memang bisa seger terus, nggak ada capeknya. Nah, ini bahaya karena kita juga butuh istirahat, namanya tubuh ya. Narkoba tidak bisa terdeteksi, bentuknya berbeda ya karena dirancang untuk dipakai secara ilegal. Kalau bentuknya tidak menarik, mungkin tidak ada yang mau beli. Kemudian ada fentanyl, ini adalah opioid sintesis yang kuat juga. Di dalam peredaran gelap, fentanyl sering banget dicampur ke narkoba yang lain ya, tanpa sepengetahuan pengguna, biar overdosis. Nah, ini yang paling bahaya kalau udah overdosis, meninggal di tempat, teman Pro 2. Jadi jangan cuman ini aja, coba-coba aja. Dari coba-coba itulah yang selanjutnya berlanjut hingga akhirnya jadi kecanduan dan overdosis. Selain fentanyl, ada juga nitazenin. Ini kelompok opioid sintesis baru yang sangat poten dan jadi perhatian di berbagai negara karena dikaitkan dengan kasus overdosis. Selanjutnya ada juga tembakau sintesis ya. Ini mengandung bahan kimia sintesis yang meniru efek ganja. Jadi kalau narkoba kita tahu ya ganja, sabu, apalagi kokain, sekarang udah beda. Ada namanya tembakau sintesis. Efeknya ini bisa memicu kejang, halusinasi, gangguan jantung ya, berbahaya. Sabu tetap jadi narkoba ya, paling disita dan disalahgunakan di Indonesia paling banyak. Atau metamfetamin, dimana ini juga salah satu obat narkoba yang dipakai anak-anak muda juga banyak di Indonesia. Selain itu ada narkoba juga, narkoba dalam vape. Jadi cairan vape ilegal ini bisa dicampur dengan zat psikoaktif seperti cannabinoid sintesis atau narkoba lain ya, sulit untuk dikenali. Kadang dia juga ada bentuknya kayak pil-pil obat gitu, tumpur dua. Kadang-kadang orang transaksi pakai pil-pil itu untuk menyamarkan, aku beli obat, padahal itu adalah zat psikoaktif yang cukup berbahaya yang bisa menyebabkan kecanduan dan bisa overdosis. Karena dengan seiring berkembang zaman ya, narkobanya juga bukan cuma sabu, ganja, apalagi kokain, apalagi udah macam-macam namanya, segala pink cocaine, segala fentanyl, nitazenin, tembakau sintesis, bahkan narkoba dalam juga ada, teman Pro 2 ya. Ngeri, karena memang ngasilin untuk penjualnya, duitnya ya. Karena sekali orang beli, mau beli lagi ketagihan gitu, teman Pro 2. Dan akibatnya ya, itu menjadi sumber cuan juga bagi mafia-mafia narkoba. Makanya pemberantasan narkoba bukan cuma dari pemerintah, tapi dari lingkungan sekitar kita dulu. Cek dulu apakah keponakan-keponakan kita atau generasi-generasi muda atau teman-teman kamu yang ngerasa ada gejala-gejala aneh nih, dia tiba-tiba sering kayak sulit konsentrasi gitu ya, mungkin ya kan gejalanya bukan itu aja, kan macam-macam gejalanya. Nanti kita bakal bahas ya gejala-gejala orang yang memakai narkoba awal-awalnya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami di Prioritas Nasional.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
2: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
2: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Kita nomor 2 sampai di sini perjumpaan kita di prioritas nasional ya. Layanan pemberantasan narkoba, tadi kita udah ngebahas jenis-jenis narkoba. Sekarang buat teman pro 2 yang gimana sih tahu tanda-tanda orang yang memakai narkoba nih? Kayak orang di depan aku nih lagi memakai narkoba. Narkoba cinta maksudnya. Makanya pipinya merah-merah terus teman pro 2 ya. Dia bersemu pagi hari. Biasanya dia udah ngantuk nih, udah pilek-pilek dia tuh pro 2. Mungkin dia juga kena nih narkoba, tak tahu jenis apa, tapi teman pro 2 ya. Ya, tanda-tandanya ini kadang-kadang perubahan perilaku yang signifikan ya, seperti jadi mudah marah, gelisah, kemudian matanya merah, kayak ini matanya, bukan merah matanya, ini pipinya yang merah tuh pro 2 ya, sayu, pupil matanya membesar, kemudian pola tidurnya berubah nih kadang-kadang. Ini Jessie juga sering berubah sih, tapi ya nafsu makannya juga berubah tuh pro 2. Aduh, kayaknya ini semua ada di Jessie deh, aku curiga deh ini pakai apa gitu ya pro 2. Pakai kopi tuh pro 2. Nah, nanti kalau kamu suka kopi juga atau mungkin mau nawarin kopi, bawain ke sini enggak apa-apa ya. Sekalian bawain kue-kue dan cemilan-cemilannya tuh pro 2. Boleh banget. Nah, nanti jam 10 juga kamu bakal bersama Jessie yang sudah hadir menemani kamu di studio pro 2 ya. Dari tadi dia udah ceria-ceria aja tuh pro 2. Tapi banyak juga yang harus dilakukan ya. Aku Rima pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

berdua udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang ya teman Prodo ya. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica nih di hari Kamisnya ya teman Prodo ya, edisi 16 Juli 2026 ya teman Prodo ya. Yang pastinya juga kali ini Jessica bakal nemenin kamu dengan informasi dan juga musik-musik pilihan ya teman Prodo ya. Dan Jessica juga mengudara nih dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti nih teman Prodo. Penasaran kan kita bakal ada apa aja ya dari jam 10 sampai jam 3? Yang pasti ya sekarang kita berada di segmen Prodo Hits List nih teman Prodo, di mana kamu bisa banget request lagu-lagu Indonesia favorit kamu dan juga manca ya. Tapi tenang dulu nih, kita lagi di segmen Request Indonesia. Jadi buat teman-teman nih ya yang lagi mendengarkan dimanapun kamu berada, kamu siap request ya ke WhatsApp kita di 08127722155. Nah teman Prodo, atau enggak kamu mau request melalui Instagram juga boleh banget ya. Aku udah buat question box di sana. Kamu follow juga Instagramnya di @rriprodo2sungailia. Cek aja story kita, nanti isi di question boxnya ya teman Prodo yang ada di story. Nah teman Prodo, langsung aja nih, tadi kita udah puterin ya requestan lagu dari Kak Lara, mau dengerin Angie Carvalho yang Merelakan ya. Tadi udah kita puterin dan juga kita udah dengerin bareng ya di ruang dengar nih teman Prodo. Langsung aja kita juga udah masuk nih requestan dari Mas Yanto di Raskin, katanya mau dengerin Sabrina Leonor Pendampingmu. Dan teman Prodo langsung aja nih, this is Sabrina Leonor Pendampingmu.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga,
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica. Dan kali ini di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Tadi aku udah muterin ya teman Pro 2 requestan dari teman-teman yang ada di Instagram ya. Ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Terus juga barusan banget nih kamu dengerin lagunya Nabila Takiyah Cegil ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya tadi aku udah muterin lagu requestan dari Mas Yanto di Raskin, Sabrina Leonor Pendampingmu. Nah, teman Pro 2 lanjut nih ya. Nih udah ada requestan nih dari Kak Anti ya, lagu dari Mahalini Mati-matian. Duh, lagunya galau ya. Semoga Kak Antias lagi bahagia selalu ya. Jangan galau-galau ya, karena hari ini lumayan cerah ya teman Pro 2 ya, yang pastinya juga ini bisa ngebuat mood kamu baik gitu ya. Dan juga udah masuk nih requestan dari pendengar setia kita nih. Ada Kak Iren di Sungai Liat yang mau request lagu Romaria 24/7. Wah, ngapain aja tuh 24/7. Jangan sampai Kak Iren kerja terus ya. Istirahat ya Kak Iren ya. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa makan siang ya, karena bentar lagi udah jam makan siang. Belum apa-apa udah mikirin makan siang aja tuh ya kan. Nah teman Pradua, langsung aja nih kita bakal puterin lagu requestan dari Kak Antia dan juga Kak Iren. So stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Teman terbaik kamu.

Pro2 kembali lagi di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai, ya teman terbaik kamu. Dan teman Pro2 masih bersama dengan Jessica di Pro2 Hits List Request Indonesia. Dan teman Pro2 ya, ini kita udah banyak juga nih requestan yang masuk melalui Instagram dan juga di WA kita ya teman Pro2 ya. Di Instagram tadi kita udah dengerin nih lagu requestan dari teman-teman ya. Ada lagu dari Mesahira, Merindu Lagi. Terus juga barusan nih kita juga dengerin lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman ya teman Pro2 ya, Walls Akhir Zaman. Dan banyak banget ya ternyata yang request lagu itu ya, kayaknya memang lagi happening banget ya lagu terbaru dari Roni Parulian ini ya teman Pro2 ya. Dan sebelum itu teman Pro2, aku mau kasih satu informasi juga nih di Pro2 Hits List kali ini ya teman Pro2 yang hadir dari mungkin aku bakal membahas tentang genre yang sekarang lagi happening banget ya teman Pro2, yakni musik girly kokwet gitu ya. Ala Naikila sama Indah Kus ya, yang kali ini memang lagi banyak banget jadi perbincangan banyak orang ya teman Pro2 ya. Dan kalau kamu juga sering nih buka media sosial baik TikTok, terus juga Reels di Instagram nih ya, pastinya akhir-akhir ini banyak yang berubah ya dari playlist kita dan juga mungkin anak-anak muda lain ya teman Pro2 ya, yang suka banget dengan lagu-lagu yang centil-centil gitu. Karena sekarang era musik centil alias girly pop ini juga dengan estetika ala kokwet dan hyper feminim ini juga lagi mendominasi ya kuping anak muda zaman sekarang ya teman Pro2 ya. Nah, musik-musik kayak gini nih dengan ketukan yang ceria, lirik yang jujur, bahkan kadang-kadang nih blak-blakan ya soal asmara, terus juga mungkin soal ya kehidupan sehari-hari gitu ya teman Pro2 ya. Plus juga visual bernuansa cerah gitu ya, merah muda, pita, renda-renda, itu lagi memang happening banget ya sekarang ya teman Pro2 ya, yang malah jadi primadona baru gak sih teman Pro2? Nah, itulah yang sekarang memang lagi terjadi ya trennya sekarang gitu teman Pro2, lewat Naikila nih sama Indah Kus ya, yang sering banget kita lihat nih salah satu artis yang menonjolkan style kayak gitu ya teman Pro2 ya. Misalnya aja Naikila ya teman Pro2 ya, kalau kamu tahu penyanyi muda ini adalah contoh sempurna bagaimana musik centil ya dikemas dengan modern. Musiknya juga menggabungkan ketukan R&B dan juga rasanya tuh catchy banget ya, dengan vokal yang bertenaga namun tetap terdengar manja gitu ya, dan penuh percaya diri, sesi abis lah ya. Nah, lagu-lagunya juga sering banget bercerita tentang self love, terus juga PDKT yang tarik ulur, hingga bagaimana cewek mengambil kendali dalam hubungan gitu. Gaya berpakaian dan juga penampilan Naikila nih ya, ini juga sangat amat nyentrik abis ya teman Pro2 ya, colorful banget gitu. Energinya di atas panggung juga benar-benar merepresentasikan definisi centil berkelas gitu yang disukain sama Gen Z. Nah, itu tadi ya teman Pro2 ya kalau dari si Naikila. Kalau dari Indahku sendiri nih teman Pro2, lebih ke sesi yang R&B banget gitu ya. Indahku atau Indahku Suma ini juga membawakan warna centil yang berbeda dari Naikila. Dia ini super manis, dreamy, dan juga sangat dipengaruhi oleh estetika pop Jepang ya, atau J-pop dan juga Korea dari K-popnya ya teman Pro2 ya. Nah, dengan karakter suasananya, suaranya Indahku gitu ya, yang merdu tapi juga imut-imut gitu ya, plus visualnya yang estetik abis ya teman Pro2 ya, lengkap dengan gaya rambut dia yang berpita-pita, terus juga pakaiannya pastel-pastel. Indah Kus juga sering bikin pendengarnya merasa berada dalam di dunia anime gitu ya, atau drakor yang romantis. Nah, musiknya ringan dan juga bisa bikin hati berbunga-bunga ya, dengan vibe yang matching nih buat konten-konten estetik di medsosnya gitu ya teman Pro2. Nah, kenapa sih Gen Z juga cinta banget sama era musik centil ini ya teman Pro2 ya? Dan pastinya juga memang lagi tren-trennya ya, dan juga mungkin ya sekarang lagi pergeseran lah ya, musik-musik indie sekarang udah mulai agak tergeser ya dengan musik-musik centil ini ya. Tapi masih banyak juga ya musisi-musisi indie yang happening banget ya lagu-lagunya ya teman Pro2 ya. Cuman memang kalau di medsos nih memang mostly gitu ya, itu banyak banget musik-musik centil gini ya dari Indah Kus dan juga dari Naikila ya, mostly juga ya teman Pro2 ya. Nah, itu tadi ya. Dan aku juga mau puterin nih lagu requestan dari Kak Popoy nih.

Not the Bond to Pro 2 ini juga merupakan lagu penutup ya dari Pro 2 Hits List Request Indonesia. Ini ada lagu requestan dari Kak Adit di Sungai Liat yang mau request lagunya Pamungkas. Kak, berapa lagi kali kita akan saling memaafkan? Dan teman Pro 2 langsung aja ya kita dengerin bersama nih lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the kazoo might start. Don't wanna... Request mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Tadi kita udah di segmen Pro 2 Hits List Request Indonesia ya, bareng sama Jessica dari jam 10 sampai jam 11. Dan kali ini di jam 11 nih, aku juga udah muterin beberapa lagu requestan yang udah masuk ya di Instagram kita dan juga di WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu ya teman Pro 2 yang mau request, bisa banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau kamu mau ke Instagram kita, tapi jangan lupa follow ya teman Pro 2 ya, ada di @RRIPro2 Sungai Liat. Di situ ada story dan juga kamu bisa isi question box-nya dengan lagu requestan kamu ya, request mancanegaranya. Dan teman Pro 2, sampai jam 12 nanti nih aku tungguin requestan lagu mancanegara kamu yang pastinya bakal aku puterin ya teman Pro 2 ya. Dan tadi ya kita udah dengerin lagu dari Lenny, itu yang You ya teman Pro 2. Tadi pertama-tama nih udah aku puterin, terus juga ada lagu dari Ed Sheeran, Perfect, yang merupakan requestan dari Mas Yanto di Raskin ya teman Pro 2 ya. Katanya di sini masih antri BBM ya, memang kayaknya masih antri ya Mas Yanto ya, tapi semoga aja segera selesailah ya ini ya huru-haranya gitu ya. Dan ternyata gak cuma di sini ya teman Pro 2, tapi banyak banget wilayah-wilayah di Sumatera ya memang antri BBM ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu nih jangan lupa untuk mungkin mengisi bensin kamu ya teman Pro 2, jadi gak susah-susah untuk mengantri ya gitu. Nah teman Pro 2, aku masih nunggu kamu nih buat request dengan lagu-lagu mancanegara kamu yang kamu suka ya teman Pro 2, langsung ke WhatsApp kita atau ke Instagram. Tapi ini juga udah masuk sih yang request nih dari Kak Popo ya, yang mau request lagu dari Lemon Tank by Hearts to Hearts sama All the Possibilities by To Us. Oke, nanti bakal kita puterin ya Kak Popo ya, tenang aja, langsung aja nih kita puterin nih Lemon Tank dari Hearts to Hearts.

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2. Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, tadi kamu udah dengerin ya lagu requestan dari Kak Popoy. Ada Heart to Heart Lemon Tang, terus juga ada To Us All the Possibilities. Dan juga tadi udah baru masuk ya requestan dari Kak Anita dari Karya Makmur nih, yang mau Antia dari Karya Makmur yang request lagu My Love-nya Westlife ya. Ini old but gold banget lagunya ya teman Pro 2 ya. Aku juga sampai nyanyi-nyanyi nih ya lagunya Westlife My Love ini ya. Ini lagu waktu aku zaman ya masih kecil banget ya teman Pro 2 ya, bahkan ya sebenarnya lagunya sebelum aku lahir ya, tapi ya aku mendengarkan lah ya teman Pro 2 waktu lagu ini memang masih booming ya sampai sekarang ya, masih banyak yang suka dan juga dengerin juga nih lagu dari Westlife. Dan teman Pro 2, aku juga mau kasih satu informasi nih ya teman Pro 2, sebelum aku juga ngingetin kamu ya buat tetap request aja nih teman Pro 2, karena nanti sampai jam 12 nih open requestnya lagu-lagu mancanegara ya. Langsung aja ke WhatsApp kita atau juga ke IG kita ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2 nih, ada satu informasi nih yang menyedihkan ya sebenarnya ya. Ini dari Keonho-nya Cortis ya teman Pro 2 ya, yang harus menyesuaikan aktivitasnya setelah tangannya cedera karena ia terjatuh dan mendarat dengan posisi tangan yang tidak tepat. Aduh, sakit banget ya dedek ya. Ini dedek banget jujur ya, karena masih muda banget ya teman Pro 2 ya. Sebagaimana dikutip dari siaran Sompi pada Rabu lalu nih teman Pro 2, Big Hit Music selaku agensi menaungi Cortis menyampaikan bahwa Keonho sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan ia didiagnosis mengalami patah tulang di sekitar kedua jari kelingking. Aduh, sakit banget ya itu ya. Dan agensinya juga menyampaikan bahwa Keonho sudah mendapatkan perawatan yang diperlukan saat ini dan ia tengah menjalani pemulihan. Namun, profesional medis menyarankan ia agar menggunakan gips dan penyangga serta meminimalkan gerakan tangan untuk sementara guna melindungi area yang cedera dan mendukung pemulihan penuh. Ini mungkin karena terlalu aktif ya, Pro 2 ya. Keonho ini sampai jatuh dan cedera tangannya ya, teman Pro 2 ya. Nih, jangan ditiru ya, teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu terlalu aktif, bahkan sampai mencelakai diri sendiri gitu, kayak Keonho nih ya, teman Pro 2 ya. Pastinya ini karena gak berhati-hati. Oleh karena itu nih, partisipasi dari Keonho dalam tour grup dan kegiatan terjadwal yang lain akan disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Meskipun Keonho juga sangat ingin berpartisipasi ya, tapi ya dilihat ya teman Pro 2 ya kondisinya dia juga, dan memprioritaskan saran dari tim medis serta pemulihan Keonho ini biar lebih cepat gitu ya teman Pro 2 ya, supaya bisa mengatur jadwalnya di masa mendatang dengan fleksibel. Nah, perusahaan menyampaikan juga bahwa Keonho selama konser Cortis Tour in Incheon ya teman Pro 2 ya, pada 18 dan 19 Juli nih ya, ini akan tampil tanpa koreografi dan meminimalkan gerakan lengannya. Jadi ya kita ngelihat Keonho agak jadi pendiam ya teman Pro 2 ya. Partisipasi Keonho juga dalam festival mendatang dan kegiatan terjadwal lainnya juga akan dirinjau kembali berdasarkan hasil konsultasi dengan para profesional medis gitu. Dan pastinya juga kita doain ya teman Pro 2 ya, Keonho ini segera kembali pulih gitu ya tangannya ya terutama ya. Nah, Keonho juga sempat nih menyampaikan pesan kepada para penggemar Cortis yang disebut Coers ya di platform Weverse ya teman Pro 2 ya, dan dia juga berjanji untuk menjalani pengobatan dan pemulihan dengan baik agar bisa segera tampil seperti semula gitu. Keonho juga bilang nih kalau dia pengen banget tampil bersama para anggotanya dalam tour pertama bertajuk Put Your Phone Down gitu teman Pro 2. Dan pastinya juga dia pengen banget ya menyapa fansnya dan juga bisa tampil secara maksimal. Tapi dedek Keonho ini ya, dedek Keonho ini gak bisa teman Pro 2 karena cedera itu. Dan kita doain bersama ya, balik lagi semoga cepat pulih, amin. Dan teman Pro 2, aku masih nungguin ya requestan kamu, langsung aja ke WhatsApp kita atau di Instagram kita di @rrdipro2sungailiat. Dan teman Pro 2 langsung aja nih, aku mau puterin lagu dari Cortis Red.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Teman terbaik kamu.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 bareng sama Jessica di Pro 2 Hits List ya, dan request mancanegara. Nah teman Pro 2, tadi kita udah puterin ya beberapa lagu requestan dari Instagram nih yang udah masuk ya, dan juga informasi mengenai Kyunho Cortis ya teman Pro 2, yang lagi cedera tangannya gitu ya, dedek Kyunho nih karena terlalu aktif gitu. Nah teman Pro 2, lanjut nih, ada requestan dari Kak Iren di Sungai Liat yang lagu mau request lagunya Twice This Is For. Ditunggu, oke ditunggu ya. Dan juga memang Twice ini lagi banyak-banyaknya konser juga ya teman Pro 2 ya, serta juga Twice ini lagi banyak kabar terkait perpanjangan kontraknya nih kalau gak salah nih. Dan banyak juga member-member yang katanya gak lanjut di JYP, atau mungkin juga lanjut di JYP, kita belum tahu ya karena belum ada informasi resminya gitu ya teman Pro 2 ya. Masih desas-desus aja gitu. Terus nih ada requestan juga nih dari Mama K yang mau request lagunya NCT Dream Butterfly. So Mama K apa kabar nih ya? Nih pastinya stay tune terus nih dengan lagu-lagunya NCT Dream ya. Dan juga pastinya kita selalu mendukung ya NCT Dream ya. Mama kayak jangan lupa gitu ya. Oke deh, langsung aja deh kita puterin nih lagu dari This Is For, lagu dari Twice, This Is For. This is for.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Dan Tamu Pradwari juga sekaligus menutup ya dari segmen Pradua Hits List Request Mancanegara bareng sama Jessica hari ini ya Tamu Pradua ya, lagu dari NCT Dream Butterflies, requestan dari Mama Kay. Dan Tamu Pradua masih bersama dengan kami di RRI Pradua Sungai Liat ya. Setelah ini kita pastinya akan masuk ke segmen selanjutnya, jadi tetap bersama kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita sudah memasuki juga ya di jam 12, di mana kali ini kita bakal masuk ke segmen selanjutnya ya teman Pro 2 ya, yakni Muda Kreatif Resep Minuman. Dan teman Pro 2, sebelum itu ya, ini juga udah memasuki jam ibadah sholat duhur ya untuk wilayah Sungai Lia dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang menjalankan, segera ya teman Pro 2 ya untuk sholat duhurnya. Dan juga pastinya buat kamu nih teman Pro 2, jangan lupa makan siang ya, karena udah jam 12 siang nih, dimana ini juga waktunya kamu untuk beristirahat dan juga makan siang gitu. Dan ini juga masuk nih dari Kak Lara yang selamat beristirahat siang ya Kak Jessica, jangan lupa makan untuk makan siang dan juga semoga selalu diberi kesehatan, amin. Makasih ya Kak Lara ya. Kak Lara juga ngingetin nih, jangan lupa sholat tepat waktu ya gitu. Oke, semoga sisa hari Kak Jessica dilancarkan, penuh berkah dan tetap semangat. Makasih ya Kak Lara ya, semoga kamu juga dilancarkan ya sisa hari ini ya teman Pro 2, terutama Kak Lara juga nih, terus juga penuh berkah juga ya, amin ya. Pokok doa-doa baik juga buat Kak Lara ya, semangat Kak Lara hari ini. Dan juga buat teman-teman Pro 2 ya, semangat ya. Dan teman Pro 2, selanjutnya nih Jessica juga nemenin kamu dengan segmen Muda Kreatif Resep Minuman. Lanjut aja nih teman Pro 2, resep minuman yang bakal kita bahas pada siang hari ini. Pastinya ini juga menyegarkan ya buat kamu yang suka kafein ya teman Pro 2 ya. Dan semoga kamu suka nih ya dengan resep minuman yang satu ini teman Pro 2. Karena ini juga salah satu minuman kopi yang aku suka ya. Varian kopi yang paling aku suka nih teman Pro 2, yakni Himalayan Butterscotch Latte. Nah Bu, dari namanya aja mungkin terdengar mewah gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal nih sebenarnya minuman ini adalah perpaduan antara espresso atau kopi yang dipadukan dengan susu, terus juga saus butterscotch yang manis sama creamy gitu, terus diberi sentuhan Himalayan pink salt atau garam merah muda yang berasal dari pegunungan Himalaya di Pakistan nih teman Pro 2. Nah, yang pastinya ngebuat minuman ini unik adalah kombinasi rasanya ya teman Pro 2 ya. Biasanya nih latte ini identik dengan rasa kopi, terus juga susu yang lembut, terus tapi kalau di Himalayan Butterscotch Latte ini ada tambahan rasa karamel mentega dari butterscotch yang manis. Kemudian ada sedikit asin dari Himalayan Pink Salt. Sama perpaduan manis, gurih, dan sedikit asin yang inilah membuat rasanya jadi seimbang. Gak bikin enak ya teman Pro 2 ya. Lengkap banget, ada manis, gurih, asin gitu teman Pro 2 ya. Dan menariknya nih buat teman Pro 2 ya, kamu ya, pasti penasaran banget kenapa sih ada perpaduan garam dalam kopi minuman ini ya. Pastinya ini juga sebenarnya bukan hal yang baru ya. Karena sedikit garam ini bisa membantu mengurangi rasa pahit kopi sekaligus juga memperkuat rasa alami dari bahan lainnya. Jadi bukan berarti kopi ini jadi asin ya sama Pro 2 ya. Enggak kayak gitu, enggak langsung kayak rasa garam, enggak gitu ya. Tapi justru rasanya jadi lebih kompleks dan bervariasi gitu. Dan minuman ini juga fleksibel ya, bisa dibilang ya, mau disajikan hangat bisa gitu, pas lagi dingin-dingin nih teman Pro 2, kalau kamu pengen kehangatan, pengen cobain Himalayan Butterscotch Latte yang agak hangat gitu ya, itu juga bisa, cocok banget. Atau dibuat versi dingin ya, ditambahin es nih, apalagi lagi Sungai Liat nih lagi panas-panasnya teman Pro 2 ya, siang-siang gini minum kopi boleh banget ya teman Pro 2 ya, sama-sama nikmatnya. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, pastinya aku bakal bahas ya lebih lanjut terkait Himalayan Butterscotch Latte. Tapi sebelum itu kita puterin dulu nih lagu dari Boy Next Door, Adios.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Teman terbaik kamu.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica kali ini di 105,5-nya. Dan di siang hari ini teman Pro 2, Jessica nemenin kamu di segmen Muda Kreatif Resep Minuman ya. Kali ini dengan topik Himalayan Butterscotch Latte. Siapa nih yang suka nih sama teman Pro 2, sama salah satu variasi latte ya teman Pro 2, ya menurut aku ya itu enak banget sih, karena aku memang suka banget Himalayan Butterscotch Latte ya teman Pro 2 ya. Nah nih sekarang kita lanjut nih untuk membahas tentang resep Himalayan Butterscotch Latte itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan bahan-bahan yang perlu banget kamu siapin ini cukup sederhana ya, ini teman Pro 2 terkait bahannya. Yang pertama nih, 1 shot espresso atau sekitar 30-40 mili kopi yang diseduh pekat gitu ya teman Pro 2 ya, kopi biasa ya ini tanpa campuran apa-apa. Lalu tambahkan 180-200 ml susu segar ya teman Pro 2 ya, bisa kamu pakai full cream atau sesuai sama selera kamu. Kalau kamu suka oat milk ini juga boleh banget ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih yang perlu banget kamu siapin adalah 2 sendok makan saus butterscotch-nya ya teman Pro 2 ya. Terus sedikit aja atau sejumput ya Himalayan pink salt sekitar 1/8 sendok teh lah ya. Jadi jangan banyak-banyak ya teman Pro 2, nanti jadinya kamu minum garam gitu. Kalau banyakan ya teman Pro 2 ya. Dan lanjut, kamu kalau mau menambahkan es batu untuk versi dingin juga boleh banget ya teman Pro 2 ya, kamu tinggal nambahin es batu. Dan juga buat variasinya nih teman Pro 2, tambahin juga whipped cream dan juga saus butterscotch tambahan sebagai topping kalau kamu suka gitu. Itu untuk bahan-bahannya ya teman Pro 2 ya. Terus kalau kamu belum punya mesin espresso sendiri, jangan khawatir ya teman Pro 2 ya, kamu tetap bisa menggunakan kopi tubruk yang disaring atau kopi mocha pot, atau kamu juga bisa pakai kopi dari French press dengan seduhan yang agak pekat gitu ya teman Pro 2 ya. Gak ada kesulitan ya, gampang, bisa digunakan apa aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk saus butterscotch-nya nih juga cukup mudah ya ditemukan di supermarket atau toko bahan minuman, karena rasanya khas dan juga perpaduan gula merah, mentega dan sedikit aroma karamel yang membuat minuman ini terasa lebih kaya gitu ya teman Pro 2 ya. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan Himalayan pink salt ya teman Pro 2 ya, jangan terlalu banyak karena fungsinya sebagai penyeimbang rasa aja gitu. Dikit aja ya, cukup buat memberikan sensasi yang berbeda ya teman Pro 2 ya. Nah, setelah ini semua bahan-bahannya udah kamu siapin ya teman Pro 2 ya, kita bakal membuat nih Himalayan Butterscotch Latte yang sederhana, yang pastinya juga nanti bakal aku spill yang gimana ya. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2 ya, aku mau puterin dulu nih lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ini

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 bersama dengan Jessica di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan kali ini ya teman Pro 2 ya, di resep minuman ya teman Pro 2, kita membahas tentang Himalaya Butterscotch Latte. Dan lanjut aja nih teman Pro 2, setelah tadi aku udah nge-spill bahan-bahannya ya atau resepnya ya teman Pro 2 ya, kita langsung aja ke eksekusinya nih, cara membuat Himalaya Butterscotch Latte ya teman Pro 2 ya. Dan langkah pertama yang wajib banget kamu lakuin adalah seduh espresso atau kopi hingga siap digunakan. Kalau udah selesai kamu seduh nih teman Pro 2, bisa kamu masukin nih saus butterscotchnya ke dalam gelas, lalu tambahin nih sejumput Himalayan pink salt dan aduk hingga tercampur rata ya espressonya dan juga saus butterscotch sama Himalayan pink saltnya. Nah kalau udah selesai nih, kamu aduk hingga rata teman Pro 2, kemudian kamu bisa menuangkan espresso panas juga nih ke dalam campuran tersebut sambil terus diaduk ya, dari saus butterscotchnya dan juga Himalayan pink saltnya. Baru kamu panasin susu hingga hangat dan steam ya, ketika jika kamu punya alat pembuat kopinya nih teman Pro 2. Setelah itu tuangin susunya ke dalam gelas secara perlahan hingga tercampur dengan kopi yang udah kamu campur ya sama butterscotch latte-nya itu ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu pengen versi dingin, isi airnya, isi gelasnya dengan es batu terlebih dahulu, lalu tuangkan campuran kopi dan juga susu di atasnya. Kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Hingga sentuhan akhirnya, teman Pro 2 bisa menambahkan whipped cream di bagian atas, kemudian diberi sedikit saus butterscotch sebagai hiasan ya atau toppingnya ya teman Pro 2. Bahkan kamu juga bisa nambahin sedikit ya, sedikit aja Himalayan pink salt di atas whipped creamnya supaya jadi makin apa ya, makin kerasa tuh gurih-gurihnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya jadi lebih menarik gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ternyata ya teman Pro 2, Himalayan Butterscotch ini gak sesulit yang dibayangkan ya untuk membuatnya ya teman Pro 2. Bahkan dengan bahan yang termasuk relatif mudah ya buat didapetin ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen buat sendiri ya di rumah juga bisa banget, jadi gak perlu ke coffee shop gitu ya teman Pro 2 ya gitu. Dan siapa tahu ya setelah kamu mencoba resep ini justru muncul ide nih buat berkreasi dengan menambahkan bahan-bahan lainnya ya teman Pro 2. Mungkin dengan kayu manis, bubuk coklat atau sirup vanila ya, itu yang biasa digunain juga ya teman Pro 2 ya, kayak gitu. Atau mungkin kamu mau ngebuat butterscotch latte sendiri dan juga kamu jualan sendiri teman Pro 2, produksi UMKM. Mantep banget ya, dari ide yang gampang banget ya teman Pro 2, tapi jadi malah bisa membuka lapangan pekerjaan juga gitu. Dan teman Pro 2, Jessica pamit ya dari pembahasan kita pada siang hari ini, yakni tentang resep minuman ya. Karena nanti di jam 1 nih teman Pro 2, kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni Liga Olahraga. Dan teman Pro 2, langsung aja nih tungguin dulu ya kita ya sampai jam 1 nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan. This is the Abdul, jangan terserah.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya. Dan kali ini di santai siang kita nih, selanjutnya teman Pro 2 kita masuk ke segmen Liga Olahraga. Nah teman Pro 2, untuk ngomongin tentang Liga Olahraga nih, pastinya ini banyak banget ya yang bisa kita bahas ya, olahraga yang ada nih teman Pro 2. Tapi kali ini memang lagi happeningnya ya, yakni Piala Dunia ya teman Pro 2 ya, Piala Dunia Bola ya teman Pro 2. Dan ini ada informasi terkait Messi nih teman Pro 2, yang lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi menyumbangkan 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli dini hari tadi ya teman Pro 2 ya. Dan awalnya Inggris memang unggul ya 1-0 lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun menuju penghujung pertandingan mereka mampu membalikkan keadaan. Epic comeback nih ya Argentina nih teman Pro 2, yang akhirnya memastikan tiket final usai menumbangkan Inggris dengan skor akhir 2-1. Dan ini menjadi 7 kalinya pasukan Argentina berhasil lolos ke Piala Dunia sejak edisi Piala Dunia sebelumnya ya teman Pro 2 ya. Dan Messi kini juga masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026 dan jumlahnya memang serupa ya dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak ya teman Pro 2 ya. Namun dengan tambahan 2 assist ini, akhirnya Messi kembali merebut posisi teratas persaingan top skor ini ya teman Pro 2 ya. Dan kini penyerang berusia 39 tahun itu mengantongi 8 gol dan 4 assist. Wow, aplaus ya buat Messi ya teman Pro 2 ya. Mengingat juga pesaing-pesaing terdekatnya nih, yakni Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, ini sudah terhenti di Piala Dunia 2026. Meski demikian, persaingan top skor ini belum berhenti, teman Pro 2. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada gebrakan apa lagi nih di Piala Dunia 2026 ya. Karena masih ada 2 pemain yang masih memiliki potensi untuk menambahkan catatan mereka, yakni Mbappe dan juga Bellingham ya, teman Pro 2 ya. Yang sebenarnya juga sudah bisa dibilang cuman tinggal milih nih siapa nih yang bakal menang, yang bakal menjadi bronze medal ya teman Pro 2 di gelaran Piala Dunia 2026. Pasalnya nih ya, memang Prancis dan juga Inggris nih masih akan bertanding pada laga penentuan itu sih ya teman-teman Pro 2, yakni peringkat ketiga dari Piala Dunia 2026. Dan di satu sisi ya, Messi juga terus memperkukuhkan gitu statusnya menjadi salah satu pemain terbaik dalam turnamen. Apakah Messi ini akan dapat sepatu emasnya tahun ini teman Pro 2? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja nih nanti pas final ya teman Pro 2 ya. Karena pada partai final Argentina akan menghadapi Spanyol yang sebelumnya mengalahkan Prancis 2-0. Messi dan kawan-kawan kini harus terus ya teman Pro 2 menggencarkan latihannya juga nih buat menghadapi Spanyol ya, yang juga bisa dibilang harus punya taktik yang oke banget nih buat menghadapin Spanyol ya teman Pro 2. Dan ini juga dilansir dari rri.co.id teman Pro 2 terkait daftar top skor Piala Dunia 2026. Yang pertama nih ada Lionel Messi dari Argentina, 8 gol dan 4 assist. Terus Kylian Mbappe dari Prancis, 8 gol 3 assist. Erling Haaland dari Norwegia ada 7 gol dan 0 assist. Jude Bellingham dari Inggris 6 gol 1 assist. Harry Kane dari Inggris 6 gol 1 assist juga, sama kayak Jude Bellingham. Dan Ousmane Dembele dari Prancis 5 gol 2 assist. Dan kita tunggu ya, kira-kira tiba-tiba apakah ada yang hat-trick ya teman Pro 2 bisa menggeser posisinya Messi. Kita juga gak tahu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih kita puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin siang hari kamu. This is Gea Indrawari 1000 kali.

0: atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back. Kali ini bersama dengan Jessica, teman Radio di Santai Siang. Dan segmen kita Liga Olahraga nih. Dan teman Radio, aku sebelum membahas informasi kita yang kedua di Liga Olahraga kali ini, teman Radio, aku mau ngingetin nih di dari pantauan ya yang ada di jalur 2 Jalan Ahmad Yani nih teman Pro 2, ini kelihatan panas banget ya Bangka ya, aduh. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan lupa pakai sunscreen ya kalau kamu mau keluar ya, dan juga mungkin pakai sunblock juga ya buat badan kamu teman Pro 2 supaya enggak kena matahari terlalu terpapar gitu ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga berpengaruh sama kulit kamu karena kena terpaparan sinar UV ya teman Pro 2 ya. Oke, dan juga ini kelihatannya anginnya cukup kenceng ya teman Pro 2 ya, kenceng banget anginnya. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 mungkin daripada kena debu ya, jangan lupa pakai helm ya teman Pro 2 ya, ini wajib banget. Dan mungkin ada kacanya juga, jadi bisa nutupin muka kamu juga nih teman Pro 2 supaya kehalang gitu dari angin gitu ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita langsung aja bergeser untuk membahas Liga Olahraga kita pada siang hari ini ya teman Pro 2, yang ini juga merupakan prestasi gemilang nih dari anak-anak Indonesia ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini sangat amat membanggakan nih karena Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu juga berlangsung di Hall Basket GBK Senayan pada 5 sampai 16 Juli 2026. Dan medali emas dipersembahkan oleh Anggi Intania Kalik setelah tampil dominan pada final U19 nih teman Pro 2 dengan kategorinya ya atau kelasnya nih dari 45 sampai 48 kg. Sedangkan medali perak ini diraih oleh Dira Artika dengan nomor U19 putri dengan kelas 54 sampai 57 kg setelah dikalahkan oleh wakil India Prachi. Hasil ini juga menjadi pencapaian penting nih bagi pengurus besar Persatuan Tinju Indonesia atau PB Perbati. Ini juga menjadi modal berharga untuk mantapkan diri ke Asian Games 2026 di Aichi Nagoya Sige, terus juga ada SEA Games 2027 di Malaysia dan Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dan Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia ya teman Pro 2 ya, Raja Sabta Oktohari ini juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan dan pencapaian petinju Indonesia. Dan juga pastinya ini juga Okto juga menyaksikan secara langsung perjuangan Anggi nih meraih medali emas di atas ring ya teman Pro 2 ya. Menurutnya hasil tersebut menjadi momentum penting nih untuk menghadapi Asian Games, Asian Indoor Martial Arts Game dan juga SEA Games ya teman Pro 2 ya. Dan katanya nih juga dulu memang Indonesia ini cukup sulit mendapatkan prestasi, tapi sekarang perlahan ya tinju Indonesia ini mulai bangkit ya teman Pro 2 ya. Selain itu, Ketua Umum PB Perbati juga nih yakni Rai Zulham menegaskan bahwa hasil ini menunjukkan fondasi pembinaan mulai terbentuk. Makanya juga ini kan usianya lumayan masih muda ya teman Pro 2, U19 dan U23 ya teman Pro 2 ya. Dan meskipun ini kepengurusannya baru, tapi ini jadi bahan evaluasi dan juga motivasi ke depannya. Sementara itu nih teman Pro 2 ya, Anggi nih juga mengaku keberhasilannya merupakan buah kerja keras selama latihan dan dukungan dari pelatih. Dan katanya nih Anggi juga benar-benar ngerjalanin latihannya secara sungguh-sungguh gitu ya, dan juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Anggi nih berharap kalau bisa mengikuti jejak para senior dan suatu hari ditampil di Olimpik ya dengan penyelenggaraan sukses dan pencapaian prestasi yang gemilang. Kejuaraan ini juga menjadi momentum kebangkitan dari tinju Indonesia teman Pro 2. Langkah berikutnya nih adalah memastikan hasil tersebut berlanjut di SEA Games dan Asian Games. Karena target jangka panjangnya adalah membawa kembali merah putih tampil di panggung Olimpiade gitu ya, di cabang tinju gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu nih dengan informasi lainnya teman Pro 2, tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dala tu kurpa le gira makarena.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita di penghujung ya dari segmen Liga Olahraga pada siang hari ini ya, bersama dengan Jessica. Dan untuk informasi terakhir kita nih sebagai penutup, ada informasi dari Sabi Alonso nih, teman Pro 2 yang sekarang resmi menangani Chelsea. Dan teman Pro 2 ya, Sabi Alonso akhirnya memilih melatih Chelsea karena faktor waktu ya. Dan keputusan ini juga bukan berarti mengabaikan Liverpool sepenuhnya nih, teman Pro 2. Bersama tim barunya, Alonso telah memulai pelatihan pekan lalu. Alonso menggantikan Arne Slot 2 pekan setelah Alonso tiba di London Barat. Dan katanya nih, teman Pro 2, Alonso akan pada sesi latihan pertamanya, Chelsea adalah salah satu klub yang besar dan saya ingin sukses di sini, katanya. Alonso sendiri memilih Chelsea sebagai manajernya, bukan pelatih kepala, dan keputusan itu juga diambil meski sukses membawa Leeds dan Frimpong di Leverkusen nih, teman Pro 2. Dan Chelsea juga menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer tim karena jabatan itu juga berbeda dari posisi pelatih kepala pada umumnya yang digunakan dari beberapa klub gitu ya, teman Pro 2 ya. Mantan kapten timnas Spanyol itu juga yakin bahwa apa yang ia lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan tim, dan Chelsea dinilai harus diperkuat dan butuh keputusan yang tepat untuk itu. Tujuannya nih dari Xabi Alonso ya di Chelsea ini adalah membentuk tim yang bagus. Selain itu memang Chelsea ini harus mempunyai skuad yang tepat dan kuat gitu ya. Dan karena bisa dibilang Chelsea ini butuh momen-momen krusial ya, katanya nih, teman Pro 2 ya. Dan itu tadi ya informasi terakhir dari Liga Olahraga pada siang hari ini, teman Pro 2. Setelah ini di jam 2 siang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni Info Entertainment. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Breaking news. Sebuah video amatir.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu-lagu pilihan ya di sore hari ini. Dan juga kali ini Jessica nemenin kamu nih teman Pro 2 dengan informasi selanjutnya nih di segmen kita, yakni Info Entertainment. Dan untuk membuka Info Entertainment kita pada siang hari ini, teman Pro 2 ini hadir dari Jennie Blackpink yang kembali mencatatkan pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 100 ya Top Pro 2 ya. Dan prestasi tersebut juga diraih melalui remix lagu Dracula bersama dengan Tame Impala yang berhasil menembus peringkat kelima pekan ini. Wow, keren banget ya, udah tembus ya Top Pro 2 ya. Memang lagunya ini tren lagi ya di TikTok dan juga berbagai media sosial lainnya ya Top Pro 2 ya. Dan Billboard juga mengumumkan bahwa remix Dracula ini naik ke posisi 5 Billboard pada Senin minggu lalu ya, Senin kemarin nih teman Pro 2, yakni 13 Juli 2026. Tangga lagu tersebut juga mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengarkan di Amerika Serikat setiap pekannya gitu. Jadi nanti memang tiap pekannya ya berganti gitu teman Pro 2. Dan Jennie sendiri menjadi artis K-pop perempuan kedua yang berhasil menembusnya ya teman Pro 2 ya, sepanjang sejarah. Ia juga menyusul rekan satu grupnya yakni Rosie yang sebelumnya juga sempat ya mencapai posisi ketiga dalam lagunya yakni APT ya teman Pro 2 bersama dengan Bruno Mars. Apa tuh? Ini juga memang lagunya terngiang banget ya, lagu Bruno Mars dan juga Rosie Blackpink ini teman Pro 2 ya. Dan di luarnya ya teman Pro 2, Dracula juga mempertahankan posisi pertama pada tangga lagu pop Airplay selama 2 pekan berturut-turut. Tangga lagu tersebut juga mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu di stasiun radio di Amerika Serikat ya teman Pro 2 ya. Dan juga lagu Dracula tetap berada di posisi pertama tangga lagu Hot Dance Electronic Song, Hot Rock dan Alternative Song serta Dance Streaming Song. Dan pencapaian tersebut juga menunjukkan konsistensi lagu itu menjadi kategori utama Billboard selama pekan berjalan. Keren ya Dracula ini ya teman Pro 2 ya. Selain itu Dracula juga mempertahankan posisi ketiga pada tangga lagu Radio Song yang mengukur pemutaran seluruh genre radio di Amerika. Dan lagu itu juga pastinya bisa dibilang sangat easy listening ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga jadi banyak orang yang suka gitu. Sementara ya Jennie juga menempati posisi ke-82 pada Billboard Artis ya teman Pro 2 pekan ini sebagai artis solo. Pencapaian tersebut juga menandai minggu ke-18 Jennie dalam tangga lagu di Billboard ya teman Pro 2 ya. Keren. Sepanjang karir solonya ya, ini harus digarisbawahi. Sepanjang karir solonya. Jadi bukan bersama dengan Blackpink ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih kita bakal puter ini lagu dari Jennie featuring Tame Impala Dracula.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di santai siang kita nih udah masuk di segmen terakhir ya, yakni info entertainment teman Pro 2. Dan kali ini info entertainment kita yang kedua pada siang hari ini ya teman Pro 2 nih, hadir dari film Indonesia nih yang lagi-lagi punya catatan keren lagi ya teman Pro 2 ya, yakni film Para Perasuk nih. Dan film tersebut ya teman Pro 2 melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah terpilih sebagai official selection di ajang Asian American International Film Festival 2026. Dan film tersebut juga dipercaya menjadi pembuka di Opening Night Screening Festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Dan film tersebut ya teman Pro 2 yakni Para Perasuk ini dijadwalkan diputar pada 30 Juli 2026 dan akan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival tersebut. Pemutaran ini sekaligus juga membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun lalu ya teman Pro 2. Awal tahun yang 2026 kemarin gitu ya teman Pro 2 maksudnya. Nah, sebelumnya film ini juga memiliki judul internasional yakni Levitating ini menggelar pemutaran perdana dunia di Sundance ya teman Pro 2 Film Festival 2026 pada Januari lalu. Akhirnya Para Perasuk ini berkompetisi di program World Cinema Dramatic Competition ya, dan mendapatkan sambutan hangat dari penonton termasuk standing ovation. Dan pastinya teman Pro 2 ya, film ini mengangkat kisah Bayu, seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di Desa Latas, sebuah desa yang dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Gitu ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga membawa budaya Indonesia ya teman Pro 2 ya, karena banyak banget unsur-unsur kebudayaannya yang ada ya teman Pro 2 ya, yang ada di film tersebut. Buat kamu nih yang belum nonton ya teman Pro 2, mungkin ini jadi salah satu daya tarik ya buat kamu gitu ya teman Pro 2, penasaran dengan film Para Perasuk itu ya. Dan sinopsisnya ya teman Pro 2, ini memang diceritakan mata air keramat yang ada di desa tersebut menjadi tempat para perasuk untuk mencari roh terancam ini digusur ya teman Pro 2 ya. Dan Bayu nih sebagai karakter utamanya, dia bertekad menjadi perasuk utama dalam sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan sumber air tersebut. Nah, namun di tengah perjuangannya, Bayu menyadari bahwa ambisi aja gak cukup gitu ya. Ia pun bertekad untuk menjadi seorang perasuk sejati sekaligus juga menyelamatkan desa yang ia cintai gitu. Nah, film ini disutradarai oleh, ya ini juga sutradara kenamaan Indonesia ya teman Pro 2, ada Vregas Batu Teja. Dan dibintangi sejumlah nama ternama ya. Ini nama-namanya udah gak asing banget di telinga kita ya teman Pro 2. Ada Angga Yunanda, Mahmudi Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, terus juga ada Indra Birowo dan Ganindra Bimo. Dan pastinya festival yang akan dihadiri oleh film Para Perasuk ini juga merupakan festival yang diselenggarakan oleh organisasi Asia Cinevision sejak tahun 1978. Wow, keren banget ya. Dan festival ini juga tercatat sebagai festival film Asia Amerika pertama sekaligus yang tertua di Amerika Serikat. Selain menjadi ajang pemutaran karya-karya sinema Asia dan Asia Amerika, festival ini juga dikenal aktif mendorong inklusivitas dan pastinya ini juga mendukung keberagaman serta penggunaan film sebagai sarana perubahan sosial di industri perfilman independen. Gitu ya teman Pro 2 ya, dan pastinya ini juga jadi kabar baik yang sangat memukau ya bahwa film Para Perasuk ini bisa tembus internasional lagi ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja yuk kita puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore, siang menjelang sore ya teman Pro 2 ya ini ya. This is Afghan Mystery Dunia.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ini juga merupakan informasi terakhir kita ya, bersama dengan Jessica di Santai Siang. Karena nanti setelah ini Jessica bakal say bye-bye nih ke teman-teman Pro 2 ya, karena udah masuk ke segmen sore ceria ya, yang bakal ditemenin sama Anya nantinya nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu nih ada informasi terakhir nih ya, di info entertainment kita, yakni tentang film prequel dari The Conjuring nih, yang akan dijadwalkan tayang pada 2027 ya teman Pro 2 ya. Hal ini juga udah dikonfirmasi langsung nih bahwa Warner Bros dan juga New Line akan merilis film prequel dari waralaba horor tentang penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren yang berjudul The Conjuring First Communion nih teman Pro 2. Dan ini juga sudah di siarkan ya melalui Variety pada Selasa lalu. The Conjuring First Communion ini juga disutradari oleh Rodrigue Huart, yang mengisahkan masa-masa awal pasangan Ed dan juga Lorraine Warren yang sebagai pemburu hantu. Ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 10 September 2027. Masih setahun lagi ya teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga udah punya banyak antusias dari penyuka horor ya teman Pro 2 ya, termasuk aku juga. Aku udah penasaran banget ya dengan film prequel dari The Conjuring ini. Dan pastinya naskahnya juga udah disiapkan ya teman Pro 2, ditulis langsung oleh Richard Neing dan juga Ian Goldberg nih teman Pro 2. Dua penulis yang sebelumnya menggarap dua film terakhir dari The Conjuring sendiri ya, yakni The Nun 2 dan juga The Conjuring Last Rites ya teman Pro 2, yang tayang pada September tahun ini. Dicatat ya teman Pro 2 ya, The Conjuring Last Rites ya teman Pro 2 di September tahun ini. Dan pastinya juga The Conjuring nih bakal menjadi sudah menjadi waralaba film horor terlaris sepanjang sejarah, yang udah meraup 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dari 9 filmnya, termasuk film spin-off dari Annabelle dan juga The Nun gitu teman Pro 2. Kamu udah nonton belum nih Annabelle dan juga The Nun ya teman Pro 2 ya? Dan pastinya ini juga menjadi daya tarik ya dari film The Conjuring, semesta film The Conjuring itu ya teman Pro 2. Bagaimana Ed dan juga Lorraine ya, ini udah benar-benar dari berdedikasi banget ya menjadi pasangan pemburu hantu ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya mereka juga ngadain eksorsis juga, terus sambil menyelidiki kasus-kasusnya. Dan ini pastinya keren banget ya The Conjuring ini. Dan memang dari zamanku kecil yang nonton ini juga sangat terhibur ya dengan acting yang mereka berdua ya. Dan pastinya aku juga penasaran nih gimana prequelnya ya dari The Conjuring ini teman Pro 2. Dan setelah ini teman Pro 2, ini juga menjadi penutup ya dari perjumpaan kita di ruang dengar ini ya teman Pro 2, bersama dengan Jessica. Setelah kita dari jam 10 ya mengudara ya teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Dan kali ini kamu bakal ditemenin sama Anya ya tadi ya, yang bakalan nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam. Dan teman Pro 2, langsung aja nih aku puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu. This is Budi Doremi, Ada Untukmu.

1,2 harga Pertalite eceran di Sungai Liat tembus Rp19.000. Warga sulit dapat BBM. Harga Pertalite di pedagang eceran di Sungai Liat tembus Rp19.000 per liter. Selain harga yang jauh lebih mahal dari harga resmi di SPBU yang Rp10.000, mendapatkannya pun sangat sulit alias langka. Warga sudi mampir, Gunawan menceritakan hampir setiap hari sepekan terakhir seakan berjuang untuk mendapatkan BBM. Dia mengungkapkan tidak pernah kebagian membeli BBM di SPBU. Sementara Wakil Ketua DPRD Bangka, Hendra Yunus, mendesak PT Pertamina Patraniaga segera menjelaskan penyebab kelangkaan ini dan antrean panjang kendaraan di SPBU. Sekian Info Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Aksi Anak Negeri 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berjumpa kembali bareng Anya akan nemenin kamu di edisi sore ceria hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2 di Kamis sore ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin untuk kamu yang lagi beraktivitas di jam 15.18 yang masih semangat-semangatnya nih teman Pro 2, selamat beraktivitas ya teman Pre 2 dengan cuaca kita yang alhamdulillah cerah banget nih teman Pre 2, panasnya juga menggelegar ya rasanya ya teman Pre 2 ya. Kali ini bersama aku hanya kita berada di Aksi Anak Negeri hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini teman Pre 2 ada program TJSL PLN with Sulutenggo, ubah sampah menjadi harapan. Di balik tumpukan sampah yang setiap hari bermuara di tempat pemrosesan akhir atau TPA Kawatuna Kota Palu, tersimpan kisah tentang harapan yang terus tumbuh. TPA yang berlokasi di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore ini merupakan titik akhir pengolahan sampah Kota Palu yang melalui proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan hingga pengolahan sebelum akhirnya diproses lebih lanjut. Bagi sebagian orang, teman Pro 2, TPA diidentik dengan limbah dan pencemaran. Namun, bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut, TPA adalah ruang untuk berkarya, memperoleh penghasilan, sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Perubahan positif itu semakin terasa sejak 2 tahun lalu ketika PLN melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan bantuan berupa 2 unit mesin pencacah sampah serta berbagai bibit pohon buah-buahan seperti mangga, sawo, dan tanaman produktif lainnya. 2 tahun berlalu teman Pro 2, bantuan tersebut juga gak berhenti sebagai simbol kepedulian semata, melainkan berkembang menjadi program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Nah teman Pro 2, bukan hanya itu saja informasi ya, lebih lanjut juga nih teman Pro 2, ada juga produk daur ulang sampah plastik, program pemeliharaan lingkungan yang sehat, di mana ini merupakan program inisiatif mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Nusa Putra yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengolahan sampah plastik berbasis daur ulang. Program yang diberi nama pemeliharaan lingkungan yang sehat dilaksanakan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Nah, kegiatan utama dilakukan juga di RT 03 Desa Cikahuripan, di mana sungai setempat dipenuhi oleh limbah plastik seperti kantong dan botol bekas. Mahasiswa juga melakukan aksi pembersihan intensif selama 5 hari berturut-turut, kemudian mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai jual untuk diolah di tempat pembuangan sampah desa. Dari kegiatan ini lahirlah produk daur ulang desa berupa hasil pengolahan sampah plastik yang kemudian dijual kembali sebagai bahan industri daur ulang. Nah, teman Pro 2, setelah ini pastinya akan menghadirkan lagi informasi ya di edisi Aksi Anak Negeri, karena selain kegiatan fisik, mahasiswa ini juga melakukan beberapa aktivitas lainnya. Kira-kira seperti apa informasinya teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sengil, lihat teman terbaik kamu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih di 105,5 FM Hari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di edisi Aksi Anak Negeri hingga nanti pukul 16.00 di Teman Pro 2. Kita lanjut Teman Pro 2, produk daur ulang sampah plastik, program pemulihan lingkungannya sehat. Jadi selain kegiatan fisik, mahasiswa ini juga melaksanakan edukasi publik mengenai pentingnya pengolahan sampah secara bertanggung jawab. Mereka memasang papan peringatan dilarang membuang sampah sembarangan di sejumlah titik strategi sekitar sungai, serta menyelenggarakan sosialisasi memilah sampah dan daur ulang plastik. Masyarakat diajak memahami bahwa sampah bukan semata beban, melainkan sumber daya ekonomi jika dikelola dengan benar. Program ini menjadi contoh nyata penerapan konsep One Village, One Product di bidang lingkungan, di mana produk unggulannya bukan hasil industri konvensional, melainkan produk ramah lingkungan berbasis daur ulang. Melalui kegiatan ini, masyarakat desa Cikahuripan juga mulai mengenali nilai ekonomi dari pengolahan sampah, sekaligus memperkuat budaya gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kepala desa Cikahuripan juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif mahasiswa KKN yang dinilai telah membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah desa ini juga menciptakan ekosistem baru yang menggabungkan edukasi, ekonomi, dan juga ekologi di Teman Pre 2. Nah, dari kegiatan ini tercipta juga 4 bentuk produk hasil program KKN. Yang pertama, produk daur ulang plastik hasil pengumpulan dan pengolahan botol serta kantong plastik yang dijual kembali untuk industri daur ulang. Kemudian adalah produk edukasi dan sosialisasi lingkungan berupa materi penyuluhan, papan peringatan, dan konten visual edukatif. Yang ketiga, produk kebijakan lokal di mana inisiasi sistem pengolahan sampah berbasis TPS dengan mekanisme pemilahan rumah tangga. Dan yang keempat adalah produk sosial komunitas, peningkatan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan sungai dan membangun kesadaran ekologi kolektif Teman Pre 2. Nah, kemudian Teman Pre 2, program ini juga berkaitan memberikan kontribusi nyata terhadap beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, di mana yang pertama adalah melalui kegiatan pembersihan sungai dan penyediaan sistem pengolahan sampah terpadu. Yang kedua, decent work dan economic growth dengan menciptakan nilai ekonomi baru melalui penjualan hasil daur ulang plastik. Yang ketiga adalah menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Yang keempat, mendorong perilaku konsumsi bijak dan sistem produksi berkelanjutan. Yang terakhir adalah melestarikan ekosistem daratan melalui pengurangan limbah dan polusi plastik. Nah, melalui program ini juga KKN Universitas Unusa Putra ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tapi juga menciptakan produk desa yang berkelanjutan, yaitu sistem dan kesadaran baru kalau daur ulang adalah bentuk modern dari ekonomi hijau. Inisiatif ini juga menunjukkan bagaimana pendidikan tinggi dapat berperan aktif dalam membangun desa berdaya, berwawasan ekologis, dan selaras dengan visi global SDGs 2030, Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, bukan hanya itu saja, Teman Pro 2, ya, informasi di Aksi Anak Negeri, karena setelah ini akan hanya hadirkan tips daur ulang dan penghijauan ala anak muda. Kira-kira seperti apa informasinya, Teman Pro 2 akan hanya hadirkan, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita masih berada di aksi anak negeri. Dan sebelum menutup perjumpaan kita di segmen ini, teman Pradua akan menghadirkan tips untuk lebih ramah lingkungan bagi para kaum muda. Nah teman Pradua, ya, menangani perubahan iklim akan menjadi salah satu hal terpenting yang dilakukan generasi ini, dan kita adalah bagian darinya. Setiap orang perlu terlibat. Nah, kalau misalkan kamu pengen berkontribusi untuk bumi ini, ada banyak hal ramah lingkungan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, teman Pradua, belanja. Carilah label berwarna hijau, di mana ini menunjukkan produk yang dibuat dengan memperhatikan lingkungan. Ada sejumlah skema pelabelan hijau yang bisa diandalkan, yang mencakup makanan, pakaian, dan barang elektronik seperti TV. Kemudian yang kedua adalah membeli makanan. Produksi, transportasi, dan konsumsi makanan bertanggung jawab atas hampir sepertiga kontribusi kita terhadap perubahan iklim. Misalnya, bukan hanya energi yang digunakan untuk menanam tanaman di rumah kaca yang dipanaskan yang perlu kamu pertimbangkan, bisa jadi juga bahan bakar pesawat yang digunakan untuk mengangkutnya ke negara ini. Yang ketiga adalah produk perdagangan adil. Nah, kamu bisa membeli produk perdagangan adil di toko dan kafe. Carilah teman Pradua, dimana ini tuh berarti bahwa produk tersebut mendapat upah yang layak dan harga yang adil untuk barang-barang mereka. Nah, barang-barang tersebut juga kemungkinan besar diproduksi dengan dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan. Kemudian di rumah, daur ulang dan penghematan energi. Nah, ada berbagai hal sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Misalnya, mematikan lampu kalau misalkan kamu adalah orang terakhir yang meninggalkan ruangan. Hampir 2/3 dari seluruh sampah rumah tangga dapat didaur ulang. Nah, ini termasuk kemasan makanan, kaca, dan juga plastik. Kemudian teman Pradua, televisi dan barang elektronik lainnya seperti konsol game akan memboroskan listrik kalau misalkan tidak kita matikan dengan benar. Hal ini mudah dilakukan setelah kita terbiasa. Hanya dengan menempatkan TV kamu dalam mode siaga, berarti TV tersebut akan terus menggunakan listrik. Lebih baik matikan saja TV sepenuhnya. Karena televisi menggunakan banyak energi, kalau misalkan kamu atau seseorang yang tinggal bersama, kamu berencana untuk membeli televisi, televisi hemat energi dapat bikin perbedaan yang nyata, teman Pradua. Kemudian komputer, gadget, dan telepon seluler ya. Memproduksi komputer dan perangkat elektronik membutuhkan energi dan bahan baku dalam jumlah besar. Dengan menggunakan lebih sedikit energi dan membuang peralatan yang tidak diinginkan dengan hati-hati, kamu bisa mengurangi dampak buruk barang elektronik terhadap lingkungan. Kalau misalkan kamu baru aja beli ponsel dan pengen buang ponsel lama kamu, jangan langsung buangnya ke tempat sampah ya, teman Pradua. Selain ngebantu lingkungan, kamu juga bisa mengumpulkan dana untuk amal dengan mendaur ulangnya. Pemerintah daerah setempat mungkin menjalankan program daur ulang ponsel, atau beberapa badan amal mengadakan acara rutin di mana kamu dapat menyerahkan ponsel kamu. Nah, kamu juga harus selalu ingat, teman Pradua, untuk mencabut kabel listrik ataupun pengisi daya dari stop kontak dan mematikannya di colokan listrik. Kemudian, kegiatan sukarelawan ramah lingkungan, sebenarnya ada banyak kesempatan ya untuk terlibat dalam mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup di daerah kamu. Cari tahu tentang kegiatan sukarelawan lingkungan di tempat tinggal kamu, teman Pradua. Kemudian, jadikan klub atau kelompok kamu lebih ramah lingkungan. Kalau misalkan kamu tergabung dalam kelompok atau klub komunitas, kamu tuh bisa melakukan berbagai hal bersama untuk lingkungan. Misalnya, kamu bisa memastikan kalau klub pemuda setempat menyediakan tempat sampah daur ulang untuk semua botol plastik kosong. Menjadi bagian dari sebuah kelompok berarti kamu dapat melakukan berbagai hal dalam skala yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di rumah untuk memastikan kamu menghemat energi dan air. Dan kamu juga bisa melakukan beberapa hal di sekolah yang bisa membantu dan melibatkan melibatkan orang lain juga. Nah teman Pro 2, itulah dia beberapa informasi di edisi Aksi Anak Negeri hari ini. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu teman Pro 2. Nanti di pukul 16.00 hingga pukul 17.00 kita akan berada di segmen English Corner teman Pro 2. Kira-kira apa topik kita pada pekan ini? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di area Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen English Corner hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya teman Pro 2, kita akan bersama-sama belajar bahasa Inggris teman Pro 2 ya. Dimana yang pertama nanti kita akan belajar Words of the Day atau menambah kosa kata baru setiap harinya. Kata yang pertama teman Pro 2 yang bisa kita pelajari hari ini, opportunity. Our first word is opportunity. Opportunity artinya adalah kesempatan. Dengarkan baik-baik kalimat berikut ini. This internship is a great opportunity for me. Artinya adalah magang ini adalah kesempatan yang bagus untuk saya. Remember teman Pro 2, opportunity is something good to give you a chance to grow. Kemudian kita lanjut, our second word is confident. Confident artinya percaya diri nih teman Pro 2. Dengarkan baik-baik kalimat yang Anya sampaikan berikut ini. She is confident when speaking English. Artinya adalah dia percaya diri saat berbicara bahasa Inggris. Being confident doesn't mean you are perfect. It means you are brave enough to try. Our last words today is inspire. Inspire artinya menginspirasi. Dengarkan sama-sama kalimat yang akan Anya hadirkan berikut ini. My teacher inspires me study harder. Artinya adalah guru saya menginspirasi saya untuk belajar lebih giat teman Pro 2. Nah sekarang giliran kamu nih teman Pro 2 untuk nyoba. Try making your own sentence using one of today words. Nah teman Pro 2, mungkin untuk words of the day cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan ya teman Pro 2. Practice them every day because the more you ask them, the easier they become. Nah teman Pro 2, nanti di pukul 16:10 kita akan tersambung dengan narasumber kita teman Pro 2. Kira-kira apa topik kita pada sore hari ini? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: nggak menambahkan S di belakang kata kerja pertamanya.
1: Okay. Maybe that's. Oke, semoga Shiva terjawab ya Shiva dengan jawaban dari Miss Lina ya Miss ya. Kemudian iya. Miss, pertanyaan yang kedua, apa tips agar siswa lebih mudah memahami dan mempraktikkan simple present tense?
0: For me, I think I must always remember the subject first.
1: Mm-hmm.
0: The subject first, that is very important. Because sometimes the student, especially my student, yeah, I always forget, what is subject? What is subject? So, I think you must remember the subject. That is the first.
1: Okay.
0: For simple. Because this is the simple present tense.
1: Mm-mm.
0: Very simple.
1: Okay, Miss. Berarti tipsnya adalah memahami subjeknya ya, Miss, ya?
0: Iya, subjeknya okay. Dulu for elementary school ya, for elementary school. Maybe for junior high school, they are difficult in verb-nya, in the verb.
1: Okay.
0: Jadi verb itu kadang-kadang penambahan, setelah itu penambahan S atau IS-nya yang mana ya, kadang-kadang ya. Atau penggunaan, ya, penggunaan S, IS, that is the difficult for junior high school and senior high school maybe for me ya.
1: Okay, Miss. Nah, kemudian Miss, apa nih pesan dari Miss untuk siswa-siswa yang mungkin masih ngerasa kesulitan mempelajari simple present tense khususnya simple present tense nih, Miss?
0: I think always practice, even though you are wrong. Jadi, sekalipun salah, you must always practice it. So, for my student, especially student, every day I always, okay, talk English. Even though maybe you can mix it, jadi ada campuran ya. Ada yang bilang, Miss, teacher, I mau go toilet, something like that. So for me, you can brave, yeah, confident to use English.
1: Okay, Miss. Kemudian ini juga masih ada kayaknya pertanyaan selanjutnya, Miss ya. Kita akan menunggu dari Shiva, Miss. Kayaknya Shiva dari tadi bener-bener ngikutin kayaknya ya, Miss ya.
0: Oh, mungkin maybe she is interesting.
1: Iya. Oh, mungkin kayaknya sampai di sini, Miss. Berarti tadi Kak Shiva udah nanyain 3 pertanyaan ya, Miss ya. Dan juga sudah dijawab oleh Miss Lina. Semoga Kak Shiva memahami dan juga puas dengan jawaban dari Miss Lina ya, Miss ya.
0: Amin.
1: Dan Miss, thank you so much for joining us today, Miss. Dan semoga juga informasi yang Miss sampaikan bermanfaat untuk Anya dan pastinya teman-teman Pro2 ya, Miss ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Okay, Miss, sampai jumpa. Mungkin Miss ya, kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum, Miss.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
1: See you later, Miss. Nah, teman Pro2, The Listen Today is truly inspiring dan harapannya semoga kalian semua ya teman Pro2 bisa terinspirasi dan juga bisa mempelajari ya ataupun mempraktekkan bahasa Inggris setiap hari teman Pro2. Nah, itulah dia teman Pro2, topik kita pada hari ini simple present dan tadi kita juga sudah berbincang dengan Miss Lina mengenai apa sih sebenarnya simple present tense itu teman Pro2 dan semoga juga tadi pertanyaan dari Kak Shiva ya teman Pro2 juga mewakili ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pro2 yang penasaran pengen nanya ke Miss Lina dan sudah dijawab juga tadi ya teman Pro2 ya. Dan sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya teman Pro2, ada satu lagu yang akan Anya hadirkan untuk menemani kamu di ruang dengarnya dari Ariana Grande dengan The Girl in the Bubble.

Kalau kita mau Prodway, kita masih berada di 105,5 FM Prodway Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Prodway, kita masih berada di segmen English Corner. Dan untuk segmen selanjutnya, teman Prodway, Song of the Day. It's time for Song of the Day, teman Prodway. Tapi sebelum kita mulai ya dengan segmen kita yang kali ini sama-sama, kita akan mendengarkan lagu dari Bruno Mars dengan judul Count On Me.

Nah, teman Pro 2 masih berada di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi sama-sama kita dengerin lagu dari Bruno Mars dengan Count On Me. The song has simple English and a beautiful message about friendship. Now listen careful to this line, lyric Count On Me. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Nah, mungkin kalau bisa nih teman Pro 2, kita akan nyanyi bareng-bareng ya teman Pro 2 untuk kamu yang ada di rumah. Nah, kalau Anya tangkap deh teman Pro 2, lirik ini tuh artinya kamu bisa mengandalkanku dan aku juga akan selalu ada untukmu. Sekarang giliran kamu nih teman Pro 2. Kemudian lagu Count On Me ini juga yang dinyanyikan oleh Bruno Mars menyampaikan pesan tentang arti persahabatan yang tulus, di mana menggambarkan hubungan dua orang sahabat yang saling mendukung dalam berbagai situasi kehidupan. Melalui liriknya yang sederhana dan hangat, teman Pro 2, lagu ini menunjukkan kalau sahabat sejati akan selalu hadir pada saat dibutuhkan. Entah itu dalam kondisi bahagia maupun sulit, persahabatan yang kuat bikin seseorang gak ngerasa sendirian. Now it's your turn, teman Pro 2, send us your voice note or calls us and repeat today lyric, tell us what you think it means. Nah, teman Pro 2, setelah ini ada satu lagu spesial juga untuk kamu, di mana nanti teman Pro 2 kita juga akan masuk ya ke segmen selanjutnya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Maksudnya 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi udah nyeputarin lagu-lagu bahasa Inggris atau Teman Pro 2 di segmen English Corner kali ini. Learning English Turk song is fun because you can improve your pronouns, vocabulary, and listening skills at the same time. Oke Teman Pro 2, selanjutnya welcome to segmen Sentence Challenge. Today, game is word guessing challenge. I'll give you a clue and you guess the correct English word. Ready? Challenge yang pertama, petunjuknya adalah I have four wheels and people drive me. Untuk jawabannya nanti kamu bisa langsung saja WA di nomor 08127722155. Oke teman Pro 2, hanya ulangi lagi untuk clue yang pertama, I have four wheels and people drive me. Kemudian tantangan yang kedua adalah cluenya, I tell the time and you wear me on your wrist. Untuk jawabannya juga bisa kamu jawab ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2. Kemudian tantangan yang ketiga untuk cluenya adalah I am a yellow monkey love to eat me. Ya teman Pro 2, hanya ulangi lagi untuk clue yang ketiga, I am a yellow monkey love to eat me. Oke teman Pro 2, untuk jawaban yang pertama ya, ini sudah dijawab oleh Kak Tiara di Sungai Liat, katanya jawabannya karne teman Pro 2. Benar ya teman Pro 2, aku punya 4 ban dan semua orang mengendarai aku. Jawabannya benar ya teman Pro 2. Untuk tantangan yang pertama tadi, jawabannya adalah mobil atau car. Nanti sekalian juga katanya pengen request lagu Cars or Side. Oke Kak Tiara, ditunggu ya. Kemudian kita lanjut, tadi sudah hanya sampaikan juga ya untuk tantangan yang kedua dan juga yang ketiga. Untuk yang keempat atau terakhir, cluenya adalah I have page, you read me. Nah itu adalah tantangan yang keempat. Dan yang terakhir adalah cluenya, I shine during the day and give light to the earth. Jawabannya bisa kamu kirim ke WhatsApp kita di 08127722155. Nah sembari menunggu jawaban, Anya akan mengulangi kembali teman Pro 2 karena tadi tantangan yang pertama sudah dijawab oleh Kak Tiara. Untuk yang kedua kita ulang, cluenya adalah I tell the time and you wear me on your wrist. Ya teman Pro 2, jawabannya bisa langsung saja kamu kirimkan di WhatsApp Pro 2. Kemudian clue yang ketiga adalah I am yellow monkey love to eat me. Yang keempat, I have page, you read me. Yang kelima, I shine during the day and give light to the earth. Oke teman Pro 2, Anya juga masih menunggu ya jawaban dari teman-teman Pro 2 sembari juga. Oke sudah dijawab kembali teman Pro 2 oleh Kak Tiara, jawabannya adalah watch atau jam. Benar ya teman Pro 2, dan kita masih menunggu jawaban dari teman-teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung saja kirim WhatsApp-nya di 08127722155. Kamu bisa mengirimkan suara ya teman Pro 2 ataupun telepon dan mengirim pesan jawaban kamu. Ini dari Sari ya, tadi jawabannya katanya juga pengen request lagu dari Ardito yang Bittersweet. Nah sembari menunggu tantangan ketiga, empat, lima dijawab sama teman-teman Pro 2, akan Anya hadirkan dulu nih requestan lagu dari Kak Tiara ya dengan Cars Outside nih teman Pro 2. Sembari menunggu jawaban ketiga, empat, dan lima, kita ulangi lagi teman Pro 2. Untuk yang ketiga tadi, cluenya adalah I am yellow, monkey love to eat me. Kemudian yang keempat, I have page, you read me. Dan yang kelima, cluenya adalah I shine during the day and give light to the earth. Tapi teman Pro 2, sembari kita menunggu ya jawaban ketiga, keempat, kelima, kita putarkan dulu nih requestan lagu dari Kak Tiara di Sungai Liat. Ada James Arthur dengan Cars Outside.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi sudah nyaputarkan requestan dari Kak siapa tadi ya? Kak Tiara ya, katanya pengen dengerin lagunya Car Outside by James Arthur, teman Pro 2. Oke, dan jawaban untuk yang tantangan ketiga, keempat, dan kelima ini juga sudah dijawab oleh teman-teman Pro 2. Katanya jawaban yang ketiga adalah banana. Benar ya teman Pro 2. Terus Kak Hana juga request lagu Die on the Hill ya. Terus tadi yang kedua ada Kak Sari, belum hanya puterin juga, request lagu Madison by dengan judul Bittersweet, teman Pro 2. Terus kemudian jawaban yang keempat adalah book atau buku, ini dari Cynthia Dusung yang lihat ya. Kemudian jawaban yang kelima adalah sun atau matahari, teman Pro 2. Jadi benar ya teman Pro 2, untuk 5 tantangan kita di edisi Sentence Challenge teman Pro 2, teka-tekinya sudah terjawab sudah dan benar semua. Dan tentunya 2 lagu terakhir nanti sekalian juga menutup perjumpaan kita di edisi English Corner pada hari ini. Thank you for joining English Corner teman Pro 2. Keep practicing English every day because practice makes progress. See you next time and have a wonderful day. Goodbye.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 kita berada di musik dan juga informasi, di mana kali ini informasi agen Kim reactivate kuasai Netflix 2 pekan berturut-turut. Agen Kim reactivate berhasil mempertahankan posisinya di puncak chart serial non bahasa Inggris Netflix 2 pekan berturut-turut dalam periode 6 hingga 12 Juli 2026. Berdasarkan data resmi yang dirilis pada Rabu 15 Juli, serial yang diadaptasi dari cerita webtoon ini sukses meraup total 9,1 juta penayangan. Drama terbaru dari So Ji-sup tersebut juga berhasil menjadi tontonan nomor 1 di 22 negara termasuk Korea Selatan, Singapura, dan Peru serta menembus daftar 10 besar di 50 negara lainnya. Agen Kim reaktif mengisahkan seorang ayah biasa yang menyembunyikan masa lalunya sebagai agen rahasia, namun terpaksa kembali beraksi demi menjalankan misi penyelamatan putrinya yang hilang secara misterius. Kesuksesan agen Kim ini sejalan dengan popularitas di saluran televisi Korea berdasarkan Nielsen Korea Rating drama SBS itu tembus 22,3% pada 11 Juli. Rating itu juga cukup membuat agen Kim reaktif menjadi tertinggi kedua sepanjang sejarah SBS setelah The Penthouse 2 pada tahun 2021 dengan 29,2%. Keberhasilan agen Kim reaktif menguasai puncak membuat Taechulism harus puas di peringkat 2 sejak pekan lalu. Drama Kim Muyol bersama Lee Sung Min yang menyoroti pembenahan sistem pendidikan tersebut mengantongi 3,6 juta penayangan dan berhasil masuk ke dalam daftar 10 besar tontonan paling populer di 51 negara. Sementara itu, drama Korea baru yang tayang di layanan streaming tersebut di Apartemen Shop juga berhasil masuk top 10 pekan ini, di mana drama terbaru dari Jisung berhasil debut di posisi 10 dengan 1,4 juta view. The Apartment Job menyisakan Park Hae-gang adalah mantan bos geng OSIS yang menjalankan diri sebagai perwakilan penghuni kompleks apartemen demi mendapatkan dana cadangan perbaikan jangka panjang. Ia juga membutuhkan itu untuk menyelamatkan sosok yang seperti ayah baginya, namun tanpa sengaja ia malah mengungkap korupsi di dalam kompleks tersebut. Sepanjang perjalanan ia secara bertahap menjadi pahlawan lokal. Kang Hari adalah seorang calon pengacara yang bermimpi bekerja di firma hukum besar We Partners, tetapi kenyataannya ia bekerja paruh waktu di meja konsultasi gratis firma hukum tersebut dan terlibat dengan Park Hae-gang, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itulah informasi agen Kim reaktif kuasai Netflix 2 pekan berturut-turut. Dan tentunya teman Pro 2 sembari menunggu pukul 17.30 Indonesia bagian barat, nanti kita akan masuk ke rentang atau renungan petang, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh, mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Allahu Akbar, Allah.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

ritual atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku

Teman Pro 2 masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sampai di sini Teman Pro 2 hanya menemani kamu dengan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya, karena nanti di pukul 19 hingga pukul 20 kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan tentunya nanti di pukul 20 hingga pukul 00 kalian akan ditemani oleh rekan Kuvin kayak kamu memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku hanya dan juga Porta bertugas pamit dari mendengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Menkomdikbud Mutia Hafidz mengatakan dukungannya terhadap aturan pembatasan gadget di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Menurutnya, kebijakan ini akan melindungi anak-anak dari ancaman negatif ruang digital.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Terima kasih. Oke, Bener. Tentunya bareng sama Eddie dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja rilis sebuah single yang bikin gue bingung.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Prodi FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Life, Jay.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Selalu baik.
0: Seru. Bener positif ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat-ingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diingat, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diingat tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Sih berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali
0: gitu.
1: Ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita
0: enggak
2: ada waktu tidur
0: sih. Iya sih, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Iya.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesen dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Oh, nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Iya. Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
2: Itu acara tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak
0: salah. Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: With Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
1: Oh, oke.
2: Okay. Mariah Carey.
1: Ya, wow. 2006
0: cuy. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau nggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Duh, groovy banget, parah.
2: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh, aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
0: Yes.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Ya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang
1: berani,
0: Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cintaku.
0: Oh, Krisya. Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Oh. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oh, oke. Okay. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Oh iya, oke.
1: Boleh.
0: Cari

0: tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman pro 2 tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Aduh, ada janda.
0: Oh iya. Oke oke oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu? Ah, gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak? Main layangan.
1: Iya,
0: main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
2: Udah gak ada UN sekarang.
0: Oh, sekarang
2: rasanya ST
0: katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini,
0: Oke.
2: Enggak
0: apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduserin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. Masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja.
2: Dia enggak tahu.
0: Awalnya enggak tahu.
2: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu enggak bla bla bla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sering itu.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa. Soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia nggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue nggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu.
1: Oke.
0: Ulangin, ulangin. Take vokalnya ulangin.
1: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi enggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu. Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, seru, seru, ya seru. Harus dong.
3: Harus, harus tahu ya. Benar, benar.
2: Terus aku kayak izin, oh izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam merugi.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya udah, jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
3: Benar.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya,
0: gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, ah buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini,
0: Bang. Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu
0: kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya, kalau
1: drop,
0: ada nemu,
1: drop
0: ya
1: di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana.
0: Jangan enggak. Jangan itu maksud.
1: Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang kok gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel bener. Main yang aman.
0: Aman-aman aja. Bener.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi 2026. Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Sudah, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih gitu. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja ya.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Eh, penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Iya, tek-tek.
2: Oh, nggak juga.
0: Kita nggak nyanyi.
1: Nggak dong.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu, mas.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya.
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, dalam obrolan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih. Iya.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Ya gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
1: kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Pasti jadinya.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh random. Dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa, lo punya nama fans gak sih?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Okay. Sorry.
0: Gak apa-apa. Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada di-spill gak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Wow.
2: Ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah. Sorry, salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
2: Iya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia. Yeah.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: kapok. Maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisnandar pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Feeling used, but I'm

0: 105,5 FM Pro 2 RRD Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat malam Jumat teman Pro 2. Kali ini barengan sama Finka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Gimana nih untuk hari Kamis kamu teman Pro 2? Ternyata ini tuh baru minggu ketiga ya di bulan Juli. Juli ini lama teman Pro 2, alias 5 minggu. Gimana nih yang biasanya tuh cuma 4 minggu tapi 5 minggu. Bahkan Agustus juga 5 loh teman Pro 2. Semangat ya. Bisa yuk, bisa. Tapi di bulan Agustus masih ada tanggal merah. Kalau Juli itu full hitam semua. Gimana kalau kita merahin sendiri? Jangan itu Mopra 2 ya, no, gak boleh. Setelah tadi kita dengerin Yes Music lagi MLC itu Mopra 2 dari RRI Pro 2 Jakarta. Kali ini kita udah balik lagi ya barengan yang disengai lihat. Kita masuk ke jaga malam dan kita bakal bahas komunitas talk nih. Kira-kira kita bakal bahas komunitas dari mana untuk malam hari ini. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu dari Jordi Riz, Unspoken Goodbye.
1: Baby, heart on me.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pernah gak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini di komunitas talknya kita bakal bahas nih ya, untuk beberapa komunitas pecinta alam di Indonesia nih teman Pro 2. Sebelum kita bahas, Finka bakal bagiin dulu nih beberapa manfaat bergabung ke komunitas pecinta alam. Siapa tahu nih kan, jadi banyak nih teman-teman Pro 2 yang tiba-tiba juga jadi pecinta alam karena satu dan lain hal ya. Yang tahu-tahu aja gak sih teman Pro 2? Yang pertama tuh bisa mendapatkan petualangan sekaligus pengalaman menarik di komunitas pecinta alam. Siapa tahu bisa dapet yang lain juga ya kan. Terus yang berikutnya bisa meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan. Karena kalau kamu benar-benar memandang lingkungan itu dengan hati nih teman Pro 2, kamu bakal ngerasain bahwa oh ternyata ciptaan Tuhan itu indah banget ya. Terus yang berikutnya bisa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Jadi dari beberapa manfaat yang udah Finka sebutin tadi, siapa nih yang relate teman Pro 2? Biasanya juga beberapa teman Pro 2 mungkin udah suka banget ya main ke alam dan udah ngerasa relate nih dengan manfaat yang Finka sebutin tadi. Sekaligus bisa memperluas hubungan sosial di komunitas pecinta alam. Yang paling penting bisa menambah pengetahuan sekaligus keterampilan juga nih teman Pro 2. Langsung aja nih ke komunitas yang pertama, ada komunitas pecinta alam Wanadri nih ya, yang berbasis di Bandung, punya nama Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Udah berdiri sejak tahun 1964, di mana Wanadri ini memanfaatkan alam sebagai sarana pendidikan buat para pemuda. Terdapat 4 kegiatan utama dari komunitas ini, yaitu ada penjelajahan, pendidikan, integrasi dengan masyarakat, sampai perlindungan alam. Nah, untuk nama Wanadri sendiri itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah wana itu hutan, terus adri itu gunung. Jadi Wanadri itu bisa diartikan sebagai gunung yang berada di tengah-tengah hutan. Itu beberapa dua. Terus yang berikutnya ada komunitas apa lagi? Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita di zona kampus nih, teman Pro 2, yang mana Finka bakal bagiin ke kamu beberapa jurusan kuliah di bidang kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau kamu suka sama bidang kesehatan tapi kamu gak mau jadi dokter ya, atau mungkin karena satu dan lain hal, tenang aja nih teman Pro 2, banyak banget. Tapi yang pertama memang udah pasti adalah kedokteran ya, kalau kita ngomongin bidang kesehatan. Nah, banyak banget nih jurusan kedokteran yang unggul di beberapa perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Indonesia kayak ada UI, terus juga Universitas Gadjah Mada, di mana kedokteran ini adalah program studi yang mempelajari kesehatan manusia, keseimbangan, terus juga pencegahan penyakit sekaligus pengobatannya. Yang berikutnya adalah keperawatan. Selain kedokteran, keperawatan itu adalah jurusan kuliah bidang kesehatan yang banyak banget ternyata digemari oleh calon mahasiswa, terutama perempuan nih teman Pro 2. Tapi kalau cowok mau masuk perawat juga gak apa-apa ya, it's okay banget nih teman Pro 2. Jurusan keperawatan menawarkan jenjang karir yang cukup menjanjikan, mulai dari kerja di puskesmas, terus juga rumah sakit, sampai buka home care atau layanan pemeliharaan kesehatan langsung di rumah. Sama kayak jurusan kedokteran, jurusan ini tuh punya masa studi yang cukup lama sampai seseorang bisa jadi perawat yang profesional. Siapa yang udah berminat nih teman Pro 2? Berikutnya adalah gizi nih ya, di mana masalah gizi di Indonesia menjadi perhatian karena banyaknya anak-anak yang kurang gizi nih ya. Oleh karena itu, tenaga ahli gizi sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Bagi teman Pro 2 yang pengen jadi seorang ahli gizi, jurusan gizi itu adalah pilihan yang tepat karena prospek kerja di industri yang sekarang tuh juga cukup tinggi nih ya. Di mana gizi pun adalah salah satu jurusan ke bidang kesehatan yang bisa menjadi prospek menjanjikan di masa depan. Siapa yang mau nih? Siapa yang udah terbayang-bayang mau ambil apa? Apalagi kan itu masih masa peralihan guys, itu teman Pro 2, atau udah ada yang tutup nih untuk beberapa pendaftaran kampus baru nih ya. Buat maba-maba kayaknya bentar itu udah mau ospek nih bulan Agustus September. Buat kamu yang udah jadi maba di jurusan kesehatan, selamat ya. Ditunggu nih teman Pro 2 pengabdiannya. Lanjut, sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin lagu dulu dari Mocha, I Remember.

Tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk cerita penutup hari kali ini kita bakal bahas tentang istilah bashing nih, teman Pro 2. Versi toksik dari ghosting. Unik nih ya namanya. Pernah gak sih kamu tuh lagi deket sama seseorang sampai di tahap saling tahu nih sifat, terus juga cerita hidup masing-masing, tapi tiba-tiba doi malah jaga jarak. Ditanyain kenapa, bilangnya gak ada apa-apa, kayak ya udah gitu, tapi beneran gak ada masalah. Kenapa ya sikapnya bisa gak kayak biasa? Kalau ini lagi terjadi sama kamu sekarang, bisa aja kamu tuh lagi jadi korban bashing nih teman Pro 2. Apa sebenarnya bashing itu? Supaya kamu gak terjebak lama-lama nih ya di fase toksik ini, jadi kamu mendingan tahu lebih dalam tentang ini. Sebenarnya mirip ya teman Pro 2 kayak ghosting nih. Bahkan sebenarnya istilah bashing ini sebenarnya diambil dari nama seniman asal Inggris nih, ada Banksy. Mirip kayak sama kayak karya seni Banksy yang sering banget bikin para penikmatnya bingung nih ya. Perilaku bashing juga bikin korbannya kebingungan karena setelah ngebangun kedekatan emosional yang dalam, tapi pelaku biasanya menjauh secara perlahan. Kalau dilansir dari USA Today, Ami Chan, pelatih kencan dan juga penulis buku Breakup Bootcamp, The Science of Rewiring Your Heart, menjelaskan bahwa bashing ini sebenarnya udah ada sejak lama. Tapi istilah ini viral karena maraknya penggunaan dating apps yang bikin banyak orang punya etika kencan yang buruk. Jadi sebenarnya bashing itu gak sama ya daripada ghosting, dan malah justru bashing ini buruk tuh Mampra 2, lebih toksik nih. Terus apa sih perbedaannya, terus juga ciri-cirinya yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana dulu, mendingan dengerin lagu dari Rosani, Aku Baik Saja.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Kenapa benching ini dianggap toxic nih teman Pro 2? Karena memang ya, semakin dekat kamu sama seseorang, jadi tanpa sadar kamu tuh bakal mulai bergantung nih pada orang itu. Umur kamu juga bakal dipengaruhi sama gimana sikapnya kepada kamu, terus juga perubahan perilaku yang bisa bikin kamu mulai overthinking berlebihan nih teman Pro 2 ya. Terus untuk ciri-cirinya, yang pertama komunikasi tetap jalan, tapi intensitasnya tuh tiba-tiba berubah. Pernah gak nih kayak gini? Atau mungkin lagi nih sekarang ya, obrolan tuh mulai terasa hambar, ya udah kayak gak ada sparknya lagi gitu teman Pro 2. Terus kebiasaan ini tuh sering banget, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakuin bareng itu mulai ditinggalkan. Ketika kamu nanya tentang perubahan dia, dia tuh bakal selalu bilang bahwa gak ada apa-apa. Sebenarnya ya ada apa-apa nih teman Pro 2 ya. Terus hal apa aja nih yang harus dilakukan ketika menjadi korban teman Pro 2? Kalau kamu adalah korban benching, penting banget untuk jujur ke pasangan kamu tentang beban pikiran kamu. Walaupun nantinya hubungan kamu bisa berakhir, setidaknya kamu gak harus terjebak dalam hubungan yang mati secara perlahan. Kesalahan terbesar memang ada di pihak pelaku, tapi kalau mereka gak bisa tegas sama pemikirannya, ya kamu juga berhak untuk pergi dan gak harus nungguin mereka teman Pro 2. Apalagi untuk hubungan yang masih hubungannya tuh pacaran ya teman Pro 2, ketika hubungan itu udah gak bisa dipertahankan, putus mungkin adalah jalan terbaik yang harus dilalui. Tenang aja, kalaupun jodoh bakal ketemu lagi di titik terbaik, atau mungkin jangan-jangan di titik nadir ya. Itu beda cerita teman Pro 2 kalau di titik nadir. Tapi menjadikan benching sebagai pilihan karena gak pengen menyakiti perasaan orang lain adalah tindakan yang jauh lebih menyakitkan. Entah itu hubungan yang bernama ataupun tidak, bukankah sesuatu yang diawali dengan baik harus juga diakhiri dengan baik. Relate gak sih teman Pro 2? Jadi itu tadi untuk cerita penutup hari kita. Setelah hampir 1 jam kita bahas nih ya tentang istilah benching nih. Jadi kamu pilih di ghosting atau di benching? Enggak ya, enggak dua-duanya teman Pro 2. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 22:59. Udah hampir berapa jam Finka ada menin kamu di ruang dengarnya dari jam 8 malam tadi nih ya. Habis ini kita bakal dengerin jazz music. Finka udah siapin playlist malam untuk nemenin kamu di malam Jumatnya, besok yang hari terakhir weekday ya. Kayaknya udah pada semangat banget nih kalau udah mau Jumat. Habis itu weekend teman Pro 2. Dan juga Jumat ada yang WFH enggak nih? Semangat ya. Enggak semangat sih, maksudnya selamat nih buat kamu yang besok WFH teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, Finka pamit. See you when I see you and have a good rest.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es, pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. We'll be right back.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumput sebalai Bangka, Belitung untuk memproduksi di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Riat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Riat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat subuh ya teman Pro 2 ya. Kali ini ditemenin sama Jessica nih yang mengudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2 ya. Pastinya di pagi hari ini aku harap kamu ceria-ceria aja ya teman Pro 2 ya. Pastinya dengan kondisi kamu apapun itu aktivitasnya ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu hari ini lancar-lancar. Amin. Dan teman Pro 2 kali ini ya Jessica nemenin kamu di hari Jumatnya. Edisi 17 Juli 2026. Gak terasa ya, bulan Juli ini udah di pertengahan bulan aja ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya untuk hari ini teman Pro 2 aku nemenin kamu dengan beragam segmen ya teman Pro 2 dari Spada ini ya. Nanti di Spada pastinya ada musik dan informasi, terus juga nanti ada FYP of the week, terus pastinya ada Spada prioritas nasional juga dengan pembahasan lingkungan hidup. Nah teman Pro 2, pastinya Jessica gak akan sendiri ya nemenin kamu di Pro 2 FM nantinya. Bakal ada rekan-rekan aku juga yang akan nemenin kamu di santai siang, sore ceria, jaga malam pastinya. Nah teman Pro 2, kita fokus dulu nih di Spada kali ini dari jam 5 sampai jam 10 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Demi.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: This is Boy Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.
0: Pro 2 Sungai Ria.
10: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
11: Rita Effendi,
15: Aji Sutama,
16: Ita Purnamasari,
17: Dedi Dukun.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Satu lagi film drama keluarga hadir meramaikan layar lebar Indonesia. Film berjudul Rumah Singgah ini disutradarai oleh Dian Sunoprastowo dan akan menampilkan Adistri Zara sebagai pemeran utamanya. Dilansir dari rri.co.id, film ini mengangkat kisah Carla, seorang atlet lari muda yang memiliki masa depan cerah. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia didiagnosis menderita kanker tulang. Demi menjalani pengobatan, Carla memilih tinggal di sebuah rumah singgah yang menjadi tempat perawatan sekaligus ruang berbagi bagi para pasien kanker. Di rumah singgah tersebut, Carla bertemu dengan Lucky, Tony, dan Pika yang sama-sama sedang berjuang melawan penyakit. Awalnya sulit menerima keadaan, tetapi perlahan ia mulai membuka diri. Kehadiran mereka membuat Carla menemukan arti persahabatan, semangat, dan harapan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Perjalanan Carla semakin berarti berkat sosok Bu Andin, pengelola rumah singgah yang hangat, serta Mang Didu, penjaga yang selalu memberikan dukungan kepada para penghuni. Bersama-sama mereka saling menguatkan, menciptakan kenangan indah, dan berusaha mewujudkan impian meski waktu yang dimiliki terasa begitu berharga. Selain Adisti Zara sebagai Carla, film ini juga dibintangi Devano Danendra yang memerankan Lucky, sosok pendiam yang menjadi penyemangat Carla. Deretan pemain lainnya antara lain Ciccio Manasero sebagai Tony, Messi Gusti sebagai Pika, Dewi Irawan sebagai Bu Andin, serta Aming sebagai Mang Didu. Rumah Singgah merupakan hasil kolaborasi tiga rumah produksi, yaitu Senara Films, Mandela Pictures, dan Limelight Pictures. Film ini diproduksi oleh Hans Andreas, Manoj Kumar Santani, serta Kelvin Jayahadi sebagai dan dengan naskah ditulis oleh Raditya. Film Rumah Singgah dijadwalkan tayang di bioskop 27 Agustus 2026. Menjelang penayangannya, cuplikan perdana berdurasi 38 detik telah dirilis dan berhasil menarik perhatian publik dengan jutaan penayangan di berbagai platform media sosial. Sekian Info Pro 2.

0: Teman Bro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Hari ini pastinya matahari udah terbit ya teman Pro 2. Di sini udah kelihatan sih, udah ada mataharinya nih teman Pro 2. Semoga aja Jumat ini cuacanya mendukung banget ya teman Pro 2 ya. Gak terlalu panas juga mungkin ya. Kayak kemarin tuh panas banget ya teman Pro 2. Juga anginnya kencang banget. Semoga aja ya kita hari ini aman-aman aja. Amin. Nah, teman Pro 2, pastinya hari ini membuka hari ya dengan segala aktivitas kamu. Semoga juga nih afirmasi positif ya. Yang penting kita harus semangat hari ini ya. Meskipun ya aku tahu pasti kalian juga banyak banget kegiatan dan juga aktivitasnya. Tapi aku harap juga pastinya RRI Pro 2 nih bisa nemenin kamu ya sepanjang hari ini gitu. Amin. Nah teman Pro 2, kita langsung aja nih masuk ke segmen kita pada pagi hari ini, yakni pada musik dan informasi. Tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2, dari Just Music tadi sampai tadi yang terakhir kita dengerin lagu dari Hindia featuring Dipa Barus ya, Nafas ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih aku mau ngasih informasi pertama kita pada pagi hari ini teman Pro 2, ini dari Piala Dunia lagi ya kita bahas ya teman Pro 2 ya, yang memang lagi happening banget gitu ya. Nah ini hadir dari timnas Inggris nih ya, memang gagal melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-1 ya teman Pro 2 ya pada laga semifinal kemarin. Inggris juga sempat unggul ya padahal ya di awal pertandingan nih lewat gol dari Anthony Gordon pada menit ke-55, tapi Argentina nih epic comeback ya, mengembalikan keadaan lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez nih, sehingga memastikan tiket ke partai final. Dan selanjutnya nih The Three Lions Inggris bakal bertekad meraih tempat ketiga melawan Prancis ya teman Pro 2 ya. Dua-duanya negara Eropa nih ya, kita juga sambil ya kita berdoa aja nih kira-kira siapa nih, mungkin ini antara Spanyol Prancis teman-teman mendukung atau teman-teman Pro 2 mendukung Inggris nih, kira-kira kalian mau di Paris atau di London nih teman Pro 2 kira-kira nih milihnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah pastinya kekalahan tersebut juga menjadi catatan kegagalan ketiga Inggris di semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen pada 1966 ya. Karena sebelumnya The Three Lions juga tersingkir di semifinal Piala Dunia 1990 dan 2018. Dan pada edisi 1990 Inggris kalah dari Jerman Barat ya melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Inggris kemudian kembali menelan kekalahan dari Italia pada pertandingan perebutan tempat ketiga ya. Jadi Inggris pada saat itu jadi posisi keempat ya teman Pro 2 ya. Sementara pada dunia Piala Dunia 2018 ini langkah Inggris juga dihentikan Kroasia melalui babak perpanjangan waktu. Setelah itu Inggris kembali gagal meraih peringkat 3 karena kalah dari Belgia. Duh, sedih banget ya pastinya ya Inggris ya. Dan pastinya nih teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id bahwa kapten Inggris yakni Harry Kane ini mengatakan timnya kembali mampu menembus semifinal tapi belum berhasil melewati fase penentuan menuju final. Yang menurutnya Inggris hanya membutuhkan penyempurnaan pada momen-momen krusial aja finishingnya gitu ya, agar mampu melangkah lebih jauh lagi gitu. Nah selanjutnya nih teman Pro 2 pastinya ya, Inggris akan menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 ya, bronze-nya ya teman Pro 2 ya. Dan laga tersebut juga dijadwalkan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami Gardens pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya juga pastinya udah dipastikan ya perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Spanyol 2-0 pada semifinal gitu teman Pro 2. Ini dari Prancisnya sendiri ya yang dikalahkan sama Spanyol ya teman Pro 2 ya. Dan ya kita lihat ya kira-kira nih diantara
Inggris dan juga Prancis, siapa nih yang bakal menang ya, mendapatkan posisi ketiga gitu ya dari Piala Dunia tahun ini ya, yang pastinya menurut aku ini rame banget ya Piala Dunia tahun ini ya, jujur ya teman Pro 2 ya. Tapi mungkin teman-teman Pro 2 juga penasaran gitu kira-kira siapa. Apakah tim kamu nih teman Pro 2 antara Spanyol dan juga Argentina nih, kira-kira kamu milih siapa nih buat jadi pemenang dari Piala Dunia 2026? Dan juga buat yang bronze medal ya teman Pro 2, kamu kira-kira jagoin Prancis atau kamu jagoin Inggris nih teman Pro 2? Dan langsung aja yuk kita dengerin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nanti kita beranjak ke informasi kedua ya teman Pro 2 ya. Jadi ini ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

yeah. Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca. Praise man, he went the boost. Didn't get any notes wrong. Just...

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.

kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi,

terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bersama dengan Jessica Dias pada musik dan informasi. Dan untuk informasi kedua kita pada pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, ini hadir dari si cantik Karina Aespa nih yang nge-spill ya. Dia ini pernah diet ekstrim yang turun 4 kilo dalam sehari. Wow, aku juga mau ya teman berdua ya, langsung turun gitu ya, jadi berat badan ideal misalnya aja gitu ya teman berdua ya, atau punya body goals tertentu gitu ya, langsung dalam sehari gitu. Nah, ini pernah diceritain nih sama Karina yang menceritakan pengalamannya menjalani diet ekstrim yang berhasil menurunkan berat badan hingga 4 kg dalam sehari. Nah, informasi itu ya, ini juga disampaikan Karina saat menjadi bintang tamu di variety show GTBC yakni Please Take Care of My Refrigerator nih teman berdua. Nah, di dalam acara tersebut Karina ini memperlihatkan isi kulkasnya yang penuh dengan bahan-bahan masakan dan hal ini menuai kekaguman dari para koki yang ada nih teman berdua. Dan akhirnya nih Karina cerita kalau dia ini adalah tipe orang yang cepat naik berat badan dan cepat juga nuruninnya gitu. Nah, dia juga cerita nih kalau dia ini rentang terhadap fluktuasi berat badan. Jadi dia pernah naik dalam sehari ini 4 kg dan juga turun 4 kilo di hari yang sama. Jadi berat badannya enggak berkurang gitu sama Prado, atau dia berat badannya juga tidak jadi nambah gitu. Gitu ceritanya. Nah, dari sana Karina menceritakan bagaimana dia menurunkan berat badannya dalam waktu yang cepat. Jawabannya adalah olahraga hingga 6 jam. Mungkin teman Pro 2 yang mau kayak Karina ya, bisa kamu olahraga 6 jam nonstop gitu ya. Nah gitu, ini katanya si Karina tuh, Karina menyalakan pemanas di ruang olahraganya dan mengenakan legging, terus setelah olahraga dia pakai hoodie dan juga jaket yang tebal gitu ya. Dan dia lari selama 5-6 jam sampai 100 lagu selesai. Jadi dia menyusun playlist mungkin gitu ya, 100 lagu gitu, terus habis itu baru deh sambil olahraga gitu. Nah, kalau dia 100 lagunya selesai, dia selesai juga gitu ceritanya teman Pro 2. Karena kata dia nih, setibanya dia di rumah, akhirnya nih dia mandi selama 1 jam. Dari sana berat badannya turun jadi 4 kilo, apa? Turun hingga 4 kilo kalau kok jadi 4 kilo ya, turun hingga 4 kilo ya teman Pro 2 ya setelah dia olahraga ekstrim itu. Nah, akhirnya nih MC dari acara tersebut nih teman Pro 2 Anjung Wan berkomentar ya soal metodenya ya teman Pro 2 ya. Menurutnya metode itu mirip seperti apa yang dilakukan para atlet gitu ya. Terus memang bisa dibilang ya ini juga termasuk diet yang ekstrim banget ya, serta olahraga yang ekstrim juga sih, 5-6 jam berolahraga nonstop gitu ya, lari gitu ya teman Pro 2, itu juga pastinya capek banget gitu. Nah, karena nih ya teman Pro 2 ya, banyak orang yang berasumsi bahwa keringat ini membantu menurunkan berat badan, namun sebenarnya ini belum ada bukti mendukung ya mengenai anggapan tersebut. Nah, ini mengutip dari Medical News Today, berkeringat memang dapat menurunkan berat badan secara sementara. Hal ini memang seperti yang dialami oleh Karina. Keringat sendiri terdiri dari 99% air dan 1% sisanya ini terdiri dari karbohidrat, garam, protein dan juga urea. Dan saat berkeringat akhirnya ini seseorang akan kehilangan air melalui kulit dan ia tampak terlihat jadi turun gitu ya berat badannya saat ditimbang. Nah, setelah seseorang mendapatkan asupan cairan yang terhidrasi kembali, biasanya berat akan kembali seperti semula. Tak hanya itu, jumlah energi yang digunakan oleh kelenjar keringat juga sangat minimal. Artinya berkeringat aja tuh gak akan menghasilkan pembakaran kalori yang signifikan gitu teman peraduan. Nah, makanya nih teman peraduan nih, untuk menurunkan berat badan nih, seseorang nih perlu membakar lebih banyak kalori daripada yang dikonsumsi melalui makanan dan minuman yang sebelumnya gitu ya teman peraduan ya. Ini dilansir juga ya teman peraduan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ya teman peraduan, ini menyarankan untuk menargetkan penurunan berat badan sekitar
setengah hingga 1 kilo per minggunya. Ini dianggap menjadi penurunan berat badan yang ideal, yang aman dan juga sehat pastinya. Nah ya teman peradua ya, menurut CDC juga nih, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, adapun cara menurunkan berat badan yang aman dan sehat ya teman peradua, yang pertama nih, mengidentifikasi hambatan penurunan berat badan dan cari cara mengatasinya. Terus yang kedua, membuat planning dan menetapkan tujuan jangka pendek dan realistis. Yang ketiga, mengonsumsi banyak makanan yang bergizi dan memperbanyak sumber nabati utuh yang diproses seminimal mungkin. Lanjut nih teman peradua, kamu bisa beraktivitas fisik untuk pengeluaran energi dan olahraga intensitas sedang per minggu setidaknya selama 150 menit dalam satu minggu. Lalu kamu bisa, ini yang paling penting juga, tidur setidaknya 7 jam setiap malam gitu teman peradua. Banyak ya metode penurunan berat badan yang tersebar di tengah masyarakat. Namun banyak bakal lebih bijak ya jika kamu juga menerapkan konsep penurunan berat badan yang memang lebih berkelanjutan dan juga aman teman peradua. Jadi ini sangat tidak disarankan ya untuk mengikuti diet ekstrim seperti itu ya teman peradua ya. Jadikan metode penurunan berat badan itu sebagai gaya hidup atau lifestyle yang bisa dipraktikkan secara terus menerus. Itu yang paling penting, konsisten gitu ya teman peradua ya. Dan pastinya kita juga perlu banget untuk mengonsumsi makan-makanan yang bergizi itu ya teman peradua ya. Jangan sampai makanan-makanan kita udah olahraga mati-matian gitu ya, kamu olahraga makannya masih banyak yang makan manis, terus juga gak baik ya, bisa bikin kadar kolesterol kamu juga tinggi gitu ya, itu juga gak baik teman peradua. Nah makanya nanti bakal aku bahas juga nih camilan sehat gitu ya, yang oke banget buat kamu ya, mungkin kamu bakal mau diet gitu ya teman peradua. Tapi sebelum itu kita puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu. This is Ice by Dirty Work.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So,
2: Teman terbaik kamu. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 lanjut nih ya. Tadi kan kita udah bahas diet ekstrimnya Karina Aespa ya, yang ternyata itu sebenarnya juga gak direkomendasikan banget ya teman Pro 2 ya. Tapi akhirnya nih teman Pro 2 Jessica bakal spill nih, sebenarnya diet itu kan memang tadi kan udah kita bahas juga terkait gimana sih diet yang bagus gitu ya teman Pro 2. Nah, pastinya kan buat orang-orang gitu ya yang masih baru mulai diet gitu ya, atau mungkin ingin hidup pola hidupnya jadi lebih sehat gitu ya teman Pro 2 ya. Cemilan ini merupakan salah satu yang susah banget ditinggalin gak sih teman Pro 2. Nah, makanya nih kalau kita lagi pengen mengubah pola hidup kita jadi lebih sehat lagi nih teman Pro 2, ini bisa banget kamu ganti nih cemilan-cemilan kamu menjadi buah ya teman Pro 2 yang banyak mengandung protein buat cemilan sehat kamu gitu. Nah, karena memang ya teman Pro 2, protein adalah salah satu makronutrisi krusial yang paling dibutuhkan sama tubuh untuk membangun massa otot, memperbaiki jaringan sel yang rusak, serta memproduksi enzim dan hormon. Makanya banyak orang langsung mengasosiasikan protein dengan sumber hewani kayak mungkin daging sapi, terus juga ayam, telur, dan juga produk susu ya teman Pro 2. Padahal bagi kamu yang lagi ngejalanin diet vegan juga ya, ini juga cocok banget ya, atau mungkin kamu yang vegetarian atau sekedar ingin memperbanyak asupan nabati ya teman Pro 2, protein juga bisa dapat dari sumber lain gitu. Selain kacang-kacangan dan juga biji-bijian, tapi nih ya teman Pro 2, ternyata banyak loh jenis buah yang punya kadar protein yang cukup tinggi ya teman Pro 2 ya. Nah, langsung aja nih ada beberapa nih teman Pro 2 ya. Misalnya aja buah yang mengandung protein ada jambu biji yang punya protein paling banyak ya teman Pro 2 dengan sekitar 4,2 gram per cangkirnya. Sekaligus kaya akan vitamin C dan juga serat untuk daya tahan tubuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah alpukat. Ini mengandung sekitar 3 gram protein per cangkir ya teman Pro 2 yang dikombinasikan dengan lemak sehat yang baik buat kesehatan jantung dan memberikan rasa kenyang lebih lama gitu. Lalu nih teman Pro 2 ada nangka yang menyediakan 2,8 gram protein per cangkir. Serta kaya akan vitamin B6 yang mengoptimalkan metabolisme energi di dalam tubuh. Dan yang keempat nih teman Pro 2 ada buah favoritku, pisang. Yang mengandung sekitar 1,3 gram protein per buah berukuran sedang dan menjadikannya pilihan praktis buat camilan sebelum olahraga karena tinggi kalium untuk mencegah kram otot. Lanjutnya teman Pro 2, yang kelima ada kurma yang memiliki sekitar 1 gram protein per porsi sekitar 4-5 butir ya. Ini dibarengi dengan karbohidrat alami yang cepat diubah menjadi energi instan. Dan yang keenam ya teman Pro 2, yang terakhir terakhir ini adalah kismis atau buah kering yang mengandung sekitar 1 gram protein per porsi kecil ya teman-teman dua ya, yang kaya akan zat besi dan menjadi pilihan topping padat buat nutrisi menu sarapan kamu ya teman-teman dua. Bisa banget jadi toppingnya oatmeal ya teman-teman dua, ini cocok banget pastinya. Nah makanya ya teman-teman dua, kamu bisa konsumsi buah-buah itu buat protein kamu ya saat kamu lagi diet gitu ya teman-teman dua. Cemilan yang sehat pastinya, buah nih kalau aku anggap sih kayak cemilan aja gitu ya teman-teman dua, supaya kita sendiri juga udah mengurangi ya makan makanan yang mungkin kek yang manis kayak gitu ya teman-teman dua, yang pastinya ini juga nggak cocok ya buat kamu yang mau diet gitu ya. Mau diet tapi makannya cake gitu ya, nggak bisa ya teman-teman dua ya, nggak bisa. Kamu harus lebih banyak makan makanan yang real food ya teman-teman dua, yang memang sehat gitu ya. Lebih baik juga makanan-makanannya itu direbus gitu ya teman-teman dua, yang mungkin ini bisa jadi lebih cepat gitu ya membuat kamu turun berat badan dan mendapatkan badan ideal yang kamu suka gitu. Nah, Tomo Pradua, lanjut aja nih, kita bakal puterin dulu nih lagu-lagu pilihan ya Tomo Pradua sebelum nanti di jam 7 kita akan masuk ke Spada Part 2 kali ini Tomo Pradua di Musik dan Informasi. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.